penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Banyak orang yang sering bilang kayak gini ke aku ya, tahun pro 2. Ngapain sih ikut lomba-lomba kayak gitu yang ada bikin kita jadi under pressure. Waktu kita jadi terganggu saat belajar. Terus abis itu jadi gak punya waktu buat main-main karena sibuk persiapan. Kalau aku mah ngerasa kalau ikut kompetisi itu selalu membawa dampak positif buat aku. Kayak ada challenge yang harus dipenuhi gitu loh tahun pro 2. Kayak seru aja gitu. Jadi ya untuk tahun pro 2 yang mungkin masih belum terbuka pikirannya tentang manfaat apa aja yang bisa kita dapatkan dari mengikuti kompetisi, kayak ini bisa menyentil sedikit pemikiran dan juga hati kamu ya tahun pro 2 ya. Karena untuk pelajar ataupun mahasiswa ataupun seorang profesional, kalau kita terlibat dalam sebuah perlombaan, itu tuh bisa berfungsi sebagai katalisator untuk keluar dari zona nyaman dan mengukur kemampuan secara objektif ya. Jadi ini adalah akselerasi pengembangan potensi diri, perluasan jaringan profesional, dan juga peningkatan daya saing di dunia nyata. Nah, misalnya nih untuk karakter dan juga mental, ini tuh bisa membangun kepercayaan diri kita untuk mengatasi tantangan lomba ya, yang terbukti efektif mengikis rasa cemas dan membentuk mental juara. Jadi kalau orang yang sudah ikut, biasa ikut kompetisi, misalnya dalam keadaan apapun dia tuh mentalnya tuh lebih siap. Mentalnya tuh gak yang langsung ciut misalnya dihadapkan ini dan itu. Mereka tuh kayak merasa, oh aku bisa kok untuk melakukan ini, menyelesaikan permasalahan ini dan itu ya. Terus bisa belajar mengelola kegagalan. Orang yang biasa berkompetisi kalau misalnya dia gagal, dia tuh gak yang langsung ngerasa kayak, oh aku buruk, wah aku kurang, enggak. Biasanya mereka tuh malah belajar dari kegagalannya itu. Karena berkompetisi itu melatih kedewasaan dalam menerima kekalahan serta menjadikannya sebagai evaluasi diri. Jadi gak yang menyalahkan orang lain, gak yang gampang putus asa, kayak lebih ke arah, oh apa ya yang kurang ya, apa yang harus aku perbaiki lagi, kayak gitu. Nah terus selain itu melatih manajemen waktu, kayak yang teman-teman aku bilang, kalau ikut kompetisi tuh pasti waktunya bakalan habis untuk latihan, untuk persiapan. Bener, bahkan mungkin PR-PR pun keganggu banget nih untuk dikerjainnya. Tapi proses persiapan menuntut kedisiplinan tinggi dalam membagi waktu antar rutinitas harian dan juga porsi latihan itu bisa membuat kita tuh jadi terbiasa. Karena nanti ketika dewasa tahun pro 2, kenyataannya kita tuh bakal jadi manusia yang sangat sibuk. Nah kalau kamu udah terbiasa ikut kompetisi dan mengatur kegiatan kamu sehari-hari, kamu pasti bakalan sangat terbantu ya, karena pengalaman kamu udah banyak sedari muda. Terus juga tentunya mengasah sportivitas. Ini masih sesuatu yang PR banget sih sebenarnya di dalam kompetisi ya, karena masih ada orang yang suka mungkin ngerasa dirinya paling baik, lebih baik gitu ya, jadinya gak terima kalau yang lain juara, bukannya malah memperbaiki diri tapi malah menuntut orang lain. Jadi menghargai kelebihan lawan, membantu membangun karakter yang rendah hati saat menang dan bijak saat kalah. Nah itu dia. Tapi ini semua proses sih teman pro 2. Gak mungkin hal seperti ini tuh akan terbentuk di satu kompetisi. Biasanya harus terus ikut, jam terbangnya makin banyak. Nah barulah semua ini bisa terlatih. Ada aja gitu ya perasaan kayak kecewa, sedih, mungkin juga marah gitu ya ketika menghadapi yang namanya kegagalan, terutama dalam sebuah kompetisi. Apalagi sampai ngerasa ciut, rendah diri, pastinya ada banget teman pro 2. Tapi dengan sering ikut, kita tuh akan mulai mengerti, oh apa sih ternyata manfaat-manfaat yang kita dapetin ketika ikut kompetisi. Apakah ini hanya soal menang dan kalah, atau sebenarnya lebih daripada itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Untuk pengembangan karakter dan juga mental, tentunya kalau kita ikut kompetisi, kita meningkatkan kemampuan teknis mulai dari hard skill dan juga soft skillnya. Jadi kalau kita ikut kompetisi, yang pasti kita bisa menguji penerapan ilmunya. Kayak selama ini kita les, selama ini kita latihan. Nah sekarang ketika dihadapkan dengan persoalan atau tantangan, kita bisa gak nih untuk menyelesaikannya? Karena kompetisi itu menjadi wadah aktualisasi untuk mempraktekkan teori yang sudah dipelajari pada studi kasus nyata. Kayak misalnya nih, oh kalau kamu bawain lagu ini, aku sebagai POV seorang penyanyi ya, oh kalau kamu nyanyiin lagu ini, kamu tuh harus begini nyanyinya. Oke, udah dilatih. Nah, di latihan boleh bagus, tapi kalau kita udah tampil di depan orang, apakah kita bisa menerapkan hal itu? Karena ketika kita tampil, pasti kita akan menghadapi yang namanya nervous, diliatin orang, ya kan? Belum lagi dengan kendala-kendala teknis lainnya. Apakah mental kita akan tetap kuat? Apakah kita tetap stabil? Atau kita akan merasa terganggu? Nah, terus juga kita tuh jadi punya cara berpikir yang kritis dan juga solutif. Karena tekanan di dalam lomba itu memicu otak kita untuk mencari solusi kreatif, taktis, dan cepat. Balik lagi di kasus aku sebagai seorang penyanyi, kayak misalnya ternyata pas di hari H waktu kita lagi lomba, kita kena flu. Nah, solusinya gimana, ya kan? Dan berpikir kritisnya tuh adalah apakah kita tuh harus mundur atau kita harus tetap maju dan ikut kompetisinya. Kalaupun iya, gimana cara mengatasi supaya suaranya tidak terdengar bindeng atau tetap enak nyanyinya. Banyak banget yang harus dipikirin kalau ikut lomba itu ya, teman Pro 2. Terus kalau memang di dalam kompetisi yang kamu ikuti itu butuh kerja sama tim, itu tuh jadi terasa gitu ya. Karena kalau kita masuk di dunia kerja, kita tuh harus kerja sama sama orang lain. Misalnya apa nih, kalau yang kerja sama tim, mungkin kamu ikut lomba untuk penelitian ilmiah. Nah itu harus kerja kelompok gitu ya, kerja tim ya teman Pro 2. Jadi untuk kategori kelompok, peserta itu dituntut untuk menyelaraskan komunikasi dan juga ego demi mencapai tujuan bersama. Karena balik lagi, kita gak pakai satu otak untuk ikut kompetisi itu, tapi beberapa otak ya, yang punya ide berbeda, punya pendapat berbeda, terus juga kesibukannya berbeda, harus bisa disatukan dulu visi dan juga misinya supaya supaya bisa berjalan dengan lancar. Check it up. Apalagi nih keuntungannya nih kalau misalnya kita ikut lomba, masih ada lagi kayak misalnya untuk portofolio kamu dalam membangun karir ya. Nanti aku akan bahas teman Pro 2, tapi sebelum itu aku mau kasih single-single dulu sambil nungguin jawaban dari teman Pro 2 apa aja lomba-lomba yang pernah kamu ikuti. Dan ya, mau menang ataupun kalah, apapun pengalaman kamu boleh diceritain aja ke aku ya. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya, pastinya kamu harus tetap di sini ya, tetap di Padahal selamat lagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Teman terbaik.

Oke, tahun pro 2. Jadi kita masih bahas soal apa sih sisi baik positif dan juga keuntungan kalau kita ikut kompetisi. Karena ada orang-orang yang merasa ikut kompetisi itu tidak berfaedah. Ada yang ngerasa itu buang-buang duit karena enggak pernah menang. Terus abis itu ya buang-buang waktu, terus juga ngerasa banyak dampak negatifnya, terutama karena tekanan-tekanan yang ada ya. Memang selalu akan ada tekanannya, lomba apapun itu ya teman pro 2, mau yang akademik, non-akademik, olahraga, pasti bakal ada pressure-nya karena kita punya rasa tanggung jawab, punya ambisi menampilkan yang terbaik dan punya target, makanya jadi sebuah pressure. Nah, pressure itu yang membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk mempersiapkan diri, and it's a good thing teman pro 2, bukan sesuatu yang buruk di mataku. Nah, kalau misalnya kamu berhasil memenangkan kompetisi-kompetisi yang ada, itu menguntungkan kamu untuk membangun portofolio dan juga karir. Jadi, ini bisa mempercantik CV atau portofolio karena rekam jejak kepesertaan ataupun prestasi itu bisa membuat profil kamu tuh jadi makin menonjol di mata perekrut kerja atau penyedia beasiswa. Karena oh, yang penting dilihat, oh ada pengalaman nih, pernah ikut-ikut lomba kayak gini. Oh, ada pernah menang kayak gitu. Nah, itu tuh bisa jadi sebuah pertimbangan dan kesempatan yang lebih besar untuk kamu ya, entah nanti mau masuk sekolah kah, mau masuk kerja kah. Itu tuh sebuah nilai plus ya. Bisa juga untuk memperluas koneksi atau networking, karena ketika kita mengikuti ajang atau kompetisi, itu akan buat kamu ketemu sama orang-orang yang punya apa ya, jalur yang lebih besar, yang lebih banyak untuk kamu, entah mungkin sesama peserta atau mungkin nanti bakal ketemu sama seorang mentor. Juri-jurinya juga bisa kamu ajak kenalan, minta masukan, bahkan kamu bisa ketemu sama pakar perindustriannya. Kayak misalnya kalau aku di dunia musik, aku bakal ketemu sama produser-produser, arranger-arranger, komposer-komposer. Ah, itu benar-benar sesuatu yang privilege banget karena sudah kubangun sejak kecil tahun berdua ya. Nah, terus juga kalau misalnya kamu sering atau rajin ikut kompetisi, itu bisa membuka peluang baru untuk kamu, karena seringkali finalis atau pemenang itu mendapatkan tawaran magang, pendanaan proyek, sama dengan beasiswa lanjutan karena dilihat kesungguhannya, dilihat kemampuannya. Nggak harus yang selalu juara kok teman pro 2, tapi misalnya nih di ajang lomba itu mungkin kamu bukanlah target yang mereka incar untuk menjadi juara, tapi ada pihak-pihak seperti produser ataupun home production yang merasa kalau dia senang atau cari penyanyi yang seperti kamu gitu misalnya. Nah, itu juga bisa membuka kesempatan untuk kamu teman pro 2. Jadi jangan hanya menyudutkan pemikiran kamu sebagai juara aja baru bisa mendapat kesempatan untuk ini dan itu. No ya teman pro 2, selalu ada kesempatan di dalam maupun di luar kompetisi ya. Jadi jangan menghalangi dan juga membatasi kemampuan dan juga kesempatan-kesempatan yang bisa kamu dapatkan. Keep going and do your best.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: 104,2 Pro 2 FM.

0: jack it up.
1: Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tau-tau udah mau pukul 9. Ntar abis ini aku bakalan bacain tanggapan dari teman Pro 2, ya, pengalaman-pengalaman yang pernah kamu dapatkan waktu ikut kompetisi. Entah itu pengalaman enak, pengalaman gak enak, pengalaman seru, pengalaman

menyakitkan ya, karena kalau aku pasti ikut kompetisi tuh rasanya nano-nano ya, ada senengnya, ada lelahnya, ada jenuhnya, ada muaknya, ada juga bahagianya, jadi semuanya jadi satu ya. Nanti aku bakal bacain teman pro 2 mungkin yang baru gabung kayak ngobrolin apa nih. Ya kamu boleh kirimin pengalaman lomba-lomba apapun yang pernah kamu ikutin, kompetisi apapun yang kamu ikutin, mau itu tingkat mungkin RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional, bisa banget ya Taman Pro 2. Nanti kamu tinggal kirim jawaban kamu, tanggapan kamu melalui WhatsApp di 081-9020-57000, lewat Instagram di @pro2fmmataram, atau melalui aplikasi RRI Digital ya. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk yang menemani Taman Pro 2, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Kita bacain dari WhatsApp pertama dulu. Ini dari, sebut saja Patrick Star, Kak. Oke, Patrick Star ya. Padahal biasanya Patrick Star itu dikenalnya cuek, terus agak males-malesan gitu ya. Tapi yang ini Patrick Star-nya rajin banget. Ternyata dia tuh sudah menggeluti dunia karate sejak kecil. Sekarang dia udah SMA. Dan dia punya cukup banyak medali, memenangkan perlombaan-perlombaan, sampai ditawarkan untuk menjadi atlet profesional. Kalau ditanya apa mau jadi atlet profesional, mau banget ya, apalagi udah mengoleksi segini banyak medali, jadi tentunya itu sangat membantu. Tapi aku bingung nih Kak, karena orang tuaku yang selama ini selalu ribut untuk supaya aku tuh ikut kompetisi karate, dan ya cukup menekan supaya bisa menang gitu. Tapi ketika aku bilang kalau aku mau jadi seorang atlet profesional, mereka malah melarang. Mereka suruh aku untuk pakai sertifikat-sertifikat aku untuk masuk kuliah, tapi bukan kuliah jurusan olahraga terus fokus di karate gitu, enggak. Aku disuruh masuk hukum lah. Mungkin supaya kamu bisa membela kebenaran dan keadilan. Jadi kamu punya pengetahuan soal hukum dan kamu juga pintar berkelahi gitu ya. Nah, jadinya aku tuh sekarang lagi gontok-gontokan nih sama orang tua aku, karena kan aku udah kelas 3 SMA sekarang. Apakah mau lanjutnya ke olahraga atau mau lanjutnya tuh ke hukum? Tapi aku enggak mau, aku maunya karate aja, Kak, tolong aku. Aku tidak bisa membantu kamu, Patrick Star, karena ya balik lagi tuh kan harus obrolan kamu sama orang tua kamu ya. Tapi coba deh kamu cari tahu, research dulu kalau misalnya mau masuk jurusannya karate ya gitu ya. Apa aja nih kampus-kampus yang bagus yang mungkin bisa menjamin kamu sebagai seorang atlet karate profesional. Nah, kalau kamu udah punya rencana yang matang, terus juga jalannya juga udah jelas gitu, aku yakin orang tua kamu pasti bakalan dukung kamu untuk menjadi atlet karate profesional. Atau mungkin gak usah cari di dalam negeri, sekalian aja langsung cari di luar negeri. Nah, apalagi kalau kamu dapetinnya pakai beasiswa, pasti orang tua kamu bakalan tersentuh dan kayak, oh iya, anak aku udah berjuang keras sih selama ini, yaudah biarin dia jadi atlet karate aja. Tapi aku gak mau memberikan kamu harapan palsu ya, kayak pasti bakal diterima sama orang tua kamu, belum tentu juga. Yang penting kamu sudah mengusahakan yang terbaik supaya kamu bisa direstui sama orang tua kamu untuk mengejar cita-cita kamu jadi atlet karate profesional.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Emang ya, setiap orang tuh punya kisah yang berbeda-beda. Ada yang didukung, ada yang gak didukung. Kalau yang didukung, beruntung banget. Yang kurang didukung, harus berjuang lebih ekstra gitu supaya bisa mengikuti perlombaan-perlombaan atau kompetisi yang mereka inginkan. Kayak contohnya namanya disensor ya, dia gak sebutin namanya, tapi yang jelas dia cerita kalau orang tuanya gak begitu menyetujui kalau dia ikut sesuatu yang berbau non-akademik. Kayak merasa non-akademik itu tidak akan membawa kesuksesan atau manfaat apapun untuk kamu gitu ya. Tapi dia sangat membantah itu. Dia bilang kalau hal-hal non-akademik juga bisa membawa keuntungan, membawa prestasi, dan yang pastinya bikin happy, bikin bahagia. Dia memang sering banget menjuarai olimpiade-olimpiade kayak matematika, sains gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang menurut dia menyenangkan. Kayak okay, dia merasa kalau memang dia sanggup, dia kayak pintar gitu ya tahun pro 2 ya. Tapi untuk minat, dia tuh sukanya hal-hal yang non-akademik gitu ya, entah olahraga ya, entah seni lah, pokoknya kayak gitu. Dia tuh paling happy tuh ngelakuin itu sebenarnya. Tapi balik lagi, mungkin orang tuanya punya pemikirannya tersendiri, terus teman pro 2 kita ini juga punya pemikirannya sendiri, jadi belum bisa ketemu ya. Mungkin aku kurang tahu juga sih harus kayak gimana kalau problemnya kayak gini. Tapi yang jelas, walaupun tidak bisa dilakukan sebagai sebuah atau sesuatu untuk berkompetisi, coba kamu mulai dengan menjadikan itu sebagai hobi gitu ya. Kayak minta butuh dibeliin, anggap aja nih kamu mau melukis, dibeliin alat-alat lukis untuk kamu refreshing. Nah nanti kamu bisa belajar dari sosial media, terus kamu juga tunjukkan kalau kamu berbakat dan tunjukkan itu ke orang tua. Mungkin orang tua kamu bakalan luluh dan bisa mengizinkan kamu untuk belajar hal-hal yang non-akademik. Benar-benar ya, beragam banget situasi hidup setiap orang. Tapi aku percaya kalau selalu ada jalan keluarnya. Oke, jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Yang penting kamu pelajari dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan ke orang tua kamu kalau kamu serius mau menggeluti hal itu, pasti mereka akan izinkan.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
3: Teman terbaik.

Tom berdua. Marion Jola juga salah satu penyanyi yang berhasil ya lewat ajang atau kompetisi bernyanyi, dan sekarang namanya besar, banyak fansnya, terus dicintai karena personality yang sangat lovely dari Marion Jola yang buat dia juga jadi punya nilai plus dan karakter yang menurut aku sangat kuat ya. Nah, tahun perdua, aku sekalian sih sebenarnya mau ngingetin untuk kamu yang suka nyanyi seperti aku. Kalau sebentar lagi bakalan ada Bintang Radio Indonesia. Jadi untuk yang udah nungguin sedari tahun lalu, mungkin tahun lalu umurnya belum cukup, tahun ini baru cukup. Terus yang tahun lalu masih belum masuk atau lolos ke babak final, kamu masih bisa ikut lagi. Ya jangan lupa untuk mendaftar karena pendaftaran sudah buka dan akan dibuka sampai tanggal 30 Agustus. Untuk informasi lengkapnya nanti kamu bisa cek aja di Instagramnya RRI Mataram. Jadi di situ bakal ada informasi lengkapnya. Kamu akan diarahkan ke website sepertinya. Terus ada persyaratannya, cara mendaftarnya bagaimana. Yang pastinya persiapkan diri kamu dengan baik karena aku ingetin ya, ini persaingannya ketat banget loh. Karena banyak banget yang mau jadi bintang radio dan banyak artis-artis yang sekarang ini terkenal yang merupakan jebolan dari Bintang Radio Indonesia. Kayak misalnya nih, di tahun ini kan Indonesian Idol tuh ada Jos Florentino. Nah, tahun 2024 Jos Florentino itu merupakan juara satu nasionalnya Bintang Radio Indonesia. Kamu ngerti kan maksud aku? Kayak jalannya tuh udah dibuatin gitu loh. Kayak udah dikasih pengalaman, jadi udah lebih tahu harus bagaimana. Dan Jos Florentino kemarin di Indonesian Idol sampai top 5. Oh, lumayan banget tuh. Yang jelas Tawan Pro 2, jangan takut daftar hanya karena kamu merasa diri kamu belum siap. Masih banyak waktu untuk persiapan. Ini masih baru daftar aja ya. Lombanya kayaknya masih bulan depannya. Dan berlatihlah sebanyak mungkin nih ya, supaya kamu bisa lebih percaya diri untuk tampil di Bintang Radio tahun ini. Oke, pokoknya cek aja Instagramnya RRI Mataram dan Produ FM Mataram juga sih. Nanti kamu bisa ngeliat informasi lengkapnya dan langsung daftarkan diri kamu.

nih teman nomor 2, karena waktunya udah habis untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi ini harus pamit dulu ya. Besok kita bakal ketemu lagi kok, jangan khawatir. Oke. Dan setelah ini bakalan ada Pro 2 Hate List, waktunya kamu request lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 tentunya. Siapa tahu kamu lagi mumet banget di tempat kerja dan butuh hiburan. Ya udah, kamu bisa request lagu kesayangan kamu dari sekarang biar nanti tinggal langsung diputerin aja ya. Ya, thank you juga untuk yang udah dengerin dan yang udah menanggapi pertanyaan aku pagi hari ini. Balik lagi, semoga teman Pro 2 enggak takut-takut lagi untuk ikut kompetisi, lebih terbuka lagi pemikirannya untuk ikut kompetisi dan diberikan kesempatan untuk bisa ikut kompetisi ya. Karena kompetisi tempat yang baik untuk kamu belajar dan juga berkembang selama ya diarahkannya, direaksikannya ke hal yang baik-baik ya teman Pro 2. Terima kasih semuanya. Selamat pagi and bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, upaya merawat identitas budaya Nusa Tenggara Barat sekaligus menggerakkan industri kreatif kembali mendapat ruang di sektor pariwisata. Aruna Senggigi Resort and Convention menggelar Aruna Makeup Artist Competition yang mempertemukan 48 peserta dalam ajang Tata Rias di Ballroom Aruna Senggigi pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahun Aruna Senggigi yang dirancang tidak hanya sebagai agenda hiburan tetapi juga sebagai wadah edukasi, promosi budaya, serta penguatan jejaring pelaku ekonomi kreatif di NTB. Kita lanjut ke berita kedua. RSUD Dr. Raden Suyono Selong kembali menggelar bakti sosial berupa operasi gratis bagi penderita bibir suming dan celah langit-langit. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Airlangga atau UNAIR dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-43 rumah sakit. Program kemanusiaan tersebut bertujuan memberikan layanan medis yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak serta keluarga yang kurang mampu di Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga bersama tim medis RSUD Dr. Raden Suyono. Pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Raden Suyono, Dr. Anjas Moro, menjelaskan bahwa pada kegiatan tahun ini ditargetkan sebanyak 40 pasien dapat menjalani operasi. Tercatat 17 pasien telah siap menjalani tindakan, terdiri dari 16 pasien anak asal Lombok Timur dan 1 pasien dari Lombok Tengah. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Headlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap di 104,2 FM. Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Hitlist.
1: Yeay, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan aku bakal nemenin kamu di edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan seneng banget ya, Putri bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia mancanegara favorit yang kamu suka, yang lagi pengen kamu ajak untuk nyanyi bareng dan menikmati aktivitas hari ini sampai di jam 12 siang nanti. So, aku tunggu ya. Untuk kamu yang mau request, boleh banget join via WhatsApp 081-9020-57000, atau kamu juga bisa ikutan join bareng aku di live TikTok nanti, oke? Okay?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Yeay, Reality Club. Am I bothering you, teman Pro 2? Dan aku masih nemenin kamu di suasana pagi menjelang siang yang cerah banget di luar sana. Iya sih, karena emang apa ya, ini musim kemarau gitu ya, dan gak terlalu dingin lagi kayak kemarin-kemarin, udah mulai menghangat gitu ya. Dan aku masih bakal menghangatkan suasana kamu nih di pagi yang cerah. Ini masih awal bulan banget sih kalau aku bilang ya, di bulan Agustus ini. Jadi masih harus dihadapi dengan penuh semangat. Semangat apa? Semangat untuk yang kamu pengen dengerin lagunya diputerin. Oke, aku bakal baca. Ada Rara yang pengen diputerin lagunya Hindia bareng sama Baskara dong, yang judulnya Cincin. Oke deh, itu lagu yang asik. Terus ada Angga juga, lagunya Teh Hijau dong kak, by Tulus. Soalnya lagi minum matcha nih. Agak beda, agak sama sih kita mikirnya. Tapi ternyata matcha sama teh hijau tuh beda loh, teman Pro 2. Ya dari segi itu bahannya apa gitu ya, dan cara buatnya pun ada bedanya ya. Tapi ya sama-sama enak sih. Oke, terus satu lagi ya dari Intan yang pengen diputerin lagunya Nuna yang Roll Bait. Aduh, ini asik juga ya lagu-lagunya. So, kita enjoy dulu ya. Buat kamu yang belum ikutan join di sini, aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

2001 kali. Iya, berantem mulu, saling ngambek-ngambek mulu, marah-marahan, diem-dieman. Aduh, pokoknya banyak sih ya bumbu-bumbu kehidupan yang dialami gitu ya selama bersama. Tapi ujung-ujungnya balik-balik lagi. Ya, ya udah dinikmati aja kalau emang tahu ada drama-drama kayak gitu ya. Ya, mungkin memang butuh waktu untuk sendiri dulu, break dulu gitu ya, cari yang bisa ngedistract ya dengan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai kayak tambah bikin masalah baru gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang di bulan Agustus emang harus penuh semangat ya. Atau mungkin kamu muncul ini motivasi-motivasi kamu untuk semangat. Apalagi zaman dulu gitu ya. Kayak kita ngomong cerita-cerita zaman dulu tuh perjuangan-perjuangan orang tuh gak seperti sekarang. Kayak berat banget yang mereka harus hadapi. Tapi ternyata bisa teman Pro 2 ya. Oke, okay, dan aku juga bisa kok untuk ngebuat kamu lebih apa ya istilahnya, lebih menikmati hidup dengan cara dengerin lagu ya. Walaupun kadang mungkin lagu-lagu yang di request ini lagu-lagu yang agak galau ya, kayak yang di request sama Lily, lagunya Ari Lesmana yang Sesi Potret tuh kan galau. Terus juga ada Ama, lagunya Barsana Bestandi yang Jalan Tengah. Dan satu lagi ada Rima yang request lagunya Nakila, MMG, My Man Gue. Ya udah, ini agak asik sih ya teman Pro 2 ya, agak bisa goyang-goyang dikit lah ya, menikmati aktivitas kamu di pagi menjelang siang hari ini. So enjoy the song, stay tune.

0: sapu lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

teman gue, by Nakil ya teman Pro 2. Ada yang suka gak sih sama lagu ini? Karena lagi banyak banget yang nyanyiin, lagi banyak yang bikin kayak apa ya, parodi-parodi gerakan, terus dandan ala-ala Nakila yang super cute sih menurut aku ya. Warna-warni lucu banget gitu ya. Yaudah, semoga aja dengerin ini kamu menemukan main-main gue kamu juga gitu, yang bikin kamu bersemangat dan bisa melakukan semuanya tuh dengan dinikmati aja gitu ya. Dan aku juga masih bakal ngajak kamu untuk menikmati single-single yang ready banget untuk di request di sini. Dan udah banyak banget yang ikutan juga nih via WhatsApp ya, di 081 ya 90205 7000 ya. Terus juga aku bakalan bacain dari siapa nih. Izin request lagunya Sumpah Mati Selena Grace kak, terima kasih, sama-sama. Terus ada juga Bebe nih, Bebe mau request lagunya Selin juga, Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke juga. Terus selamat pagi, menjelang siang sih lebih tepatnya ya, izin request lagunya Sabrina Leonor yang selesai, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus ada juga dari Amira yang pengen diputerin lagunya Selena Grace. Oke, udah aku setting ya. Satu lagi teman Pro 2, ini dari Aya yang pengen diputerin lagunya Rusuk ya, Putri Tanjung bareng sama Gary Gani. Wow, lagunya lagu cinta-cintaan gitu ya teman Pro 2, tapi tetap asik kok, tetap bisa kita nikmati. Dan untuk kamu yang masih pengen diputerin lagu favoritnya, masih bisa banget, masih ada kesempatan. Dan dinikmati dulu nih single-single yang rada-rada mellow galau, tapi mungkin deep banget makna-maknanya ya, di Pro 2 Hitlist hari ini bareng Putri sampai di jam 12 siang nanti.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Okay, rusuk ya, ada tulang rusuk. Biasanya emang harus saling melengkapi ya. Tulang rusuk, tulang rawan, tulang apalagi tuh ya. Tulang punggung apalagi tuh. Aduh, berat banget ya. Tapi sekarang tuh emang semua harus dikuatin ya. Tulang, otot, sendi, ya semua deh ya teman Pro 2. Dengan berbagai macam kegiatan yang akan dilalui selama bulan Agustus ini. Dan semoga semuanya, apapun itu yang bakal bikin event, bakal bikin acara, bakal menjalankan program-program kegiatan gitu ya, gak di sekolah, di kampus, terus juga di tempat kerja kamu gitu ya, jadi atlet berbagai cabor kayaknya nih udah siap ya. Karena semuanya pasti bakal ada acaranya masing-masing ya. So semangat ya, sama-sama saling menyemangati deh ya. Oke, dan ini aku ada request lagi yang harus aku baca dari teman Pro 2 yang udah ikutan join. Selamat siang buat Rara yang pengen diputerin lagunya Idgitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Di ini, dibersihin dulu kali ya. Oke, tunggu ya Rara ya. Terus ada Irma, selamat siang buat Kak Putri. Semangat kerjanya, semangat siarannya. Aku pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang Hachiu. Oke, ditunggu juga. Terus lanjut lagi ada Didit ya, lagi pengen banget dengerin lagunya Ariana Grande yang mana aja katanya. Oke, aku kemarin sempat lihat fotonya Ariana bareng sama ini apa sih, sama fans gitu yang kayak ngeliatin kalau dia tuh postur tubuhnya emang lebih apa ya, lebih kurus gitu ya. Banyak yang mengkhawatirkan dia juga, kenapa ya posturnya kayak gitu gitu ya. Ya semoga, kita doain aja ya, Ariana emang ada project mungkin yang harus ngebuat dia kayak gitu, atau mungkin dia sedang mempersiapkan sesuatu. Pokoknya semuanya harus semangat, oke? Supaya semangat yang udah request lagu, aku puterin dulu. Dan untuk teman Pro 2 yang belum ikut dan join request lagu, aku tunggu sampai di jam 12 ya. Sambil mikir-mikir nih, siang ini kau makan apa, makan di mana, bareng sama siapa gitu ya. Supaya enggak buram lagi. Kamu pastiin deh sama siapa gitu ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Okay, teman Pro 2, single dari miliknya Ariana Grande ya, lagu yang judulnya Had That I Made You Love Me. Ya namanya juga benci, terus juga benar-benar cinta, rindu, kangen, pokoknya semua rasa pasti akan kita rasakan ya sebagai manusia, yang kadang kita gak bisa nolak gitu ya, kadang kayak why me, terus juga why always me ya, dan kenapa di saat ini gitu ya, itu pasti sering banget gitu ya berkecamuk di otak kamu gitu ya. Tapi kalau kamu berfokus sama itu, kayak waktunya nanti habis nih, gara-gara cuma kamu mikir overthinking yang belum kamu jalani. Jadi aku sempat dapat kata-kata bijak dari teman aku yang sok bijak. Jalani aja dulu gitu ya, pasti memang akan ada selalu masalah yang muncul, tantangan yang muncul gitu, tapi kalau misalnya kita hadapinnya kayak udah usaha nih, terus punya support system yang bisa ngebantu kamu, pasti semuanya bakal terlewati dengan baik sih. So buat kamu yang sekarang lagi berjuang apapun itu gitu ya, perjuangan kamu semoga aja sih bisa semuanya apapun itu yang kamu dapetin gitu ya di jalan bisa kamu hadapi lah ya. Oke, sekarang aku bakal baca-baca lagi nih request dari teman Pro 2 yang udah ikutan join. Ada Clara yang pengen diputerin lagunya Sempurnanya Aku by NPD. Oke deh, ditunggu aja ya. Terus ada Ria yang pengen diputerin lagunya Astaga. Kok aku nyanyi? Agak relate gitu ya, Sempurnanya Aku tuh bercanda gitu ya, karena kesempurnaan kan milik Tuhan. Dan satu lagi nih dari Tata yang ada di Mataram yang lagi sibuk kerja katanya. Semoga kerjanya berkah ya, dan semangat buat semuanya yang lagi mempersiapkan 17-an. Lagunya Bruno Mars dong yang I Just Might. Okay. Ditunggu ya lagu-lagunya, dari lagunya NPD dulu nih aku bakal puterin buat kamu. Dan semoga semuanya yang kamu persiapkan itu bisa sempurna sesuai dengan harapan kamu gitu ya, dan dinikmati aja sambil nikmati single-single yang aku puter.

0: kamu?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

My Baby Bruno Mars, teman produa. Buat kamu yang lagi pengen disemangatin sama lagu-lagu, emang pas banget ya. Lagunya Bruno Mars ini bisa menyemangati kita semua di jam-jam rawan sih. Kalau menurut aku jam segini tuh udah mulai capek, udah mulai lapar, udah mulai turun konsentrasi, dan emang udah harus diisi lagi dengan makan siang apa ya kira-kira. Enaknya di mana, bareng sama siapa, atau mungkin yang bawa bekal gitu ya teman produa, itu bisa dinikmati bekalnya dulu sebelum lanjut aktivitas lagi. Oke, dan aku bakal lanjut dulu untuk kebacain request kamu ya. Tadi ada yang request lagunya Samuel Cipta yang Jakarta Rasa. Siapa ya tadi ya? Ntar aku lihat dulu. Mana sih? Udah jalan sih ininya. Oh, dari Ohana. Oke, ditunggu ya Ohana. Terus juga ada yang request lagunya Wali juga, Bocah Ngapa ya. Itu dari Irfan. Oke, Irfan, aku udah setting juga. Terus Ilda juga. Halo Ilda. Ya, apa kabar kamu? Lagunya Yovie Nuno misal, aku bakal puterin ya. Ditunggu aja ya teman Pro 2. Dan satu lagi yang request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Siapa baru? Siapa baru yang request? Oh, aku PNRM. Ditunggu ya lagu-lagunya yang udah di request. Sekarang kita bakal dengerin dulu yang Jagat Rasa buat kamu yang udah request lagunya. Dan untuk teman Produ yang masih stay tune di Produ Hitlist, aku masih tunggu sampai di jam 12 siang nanti yang mau request di sini. Oke? Okay?

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Okay, singlenya Yovi and Nuno Misal buat Ilda ya yang udah request lagu ini ya. Ini juga sekaligus jadi single terakhir aku karena udah mau jam 12 siang. Itu artinya harus closing. Thank you so much buat yang udah join, yang udah request, yang udah dengerin, yang udah menikmati waktu siang ini gitu ya, dengerin Pro 2 Hitlist. Thank you so much. Tapi aku masih bakal nemenin kamu kok teman Pro 2 ya, masih di gelaran santai siang. Nanti bakal ada Muda Kreatif dan ada Zona Olahraga. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Hitungan Pro 2, Muda Kreatif hadir lagi buat kamu ya, supaya kita makin banyak belajar nih dari hal-hal yang sudah kalau aku bilang menjadi pengalaman hidup orang gitu ya. Kayak gimana sih sebagai anak muda gitu ya, kreatif dalam mengembangkan UMKM gitu ya, sebagai pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital ya. Dan aku bakal bahas itu ya sampai di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi enaknya jam-jam segini bahas tentang kuliner kali ya, UMKM-UMKM yang sedang tumbuh kembang gitu ya dengan usaha-usahanya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Muda Kreatif.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

hiduplah yang lama ya, apalagi orang-orang yang kita sayang gitu ya teman Pro 2 ya, semoga mereka bisa hidup lebih lama gitu ya, kayak orang tua kita, orang yang paham kita, support system kita ya, semoga semuanya sehat terus gitu ya, karena kayak bisa melengkapi hidup kamu yang banyak banget yang harus dihadapi sih dalam kehidupan ini ya, termasuk kayak makan tuh kayak harus ada pelengkapnya gitu ya, kalau nggak sambal kerupuk. Siapa di sini yang kalau nggak makan kerupuk gitu ya, pas makan tuh kayak ada yang kurang gitu ya teman Pro 2. Dan memang pilihan kerupuk tuh banyak banget ya, termasuk salah satunya adalah kerupuk nasi yang masih jadi salah satu cemilan tradisional yang masih bertahan di tengah gempuran makanan modern. Di balik cita rasanya yang gurih dan renyah, kerupuk nasi ini menyimpan sejarah panjang yang berakar dari kearifan lokal masyarakat Indonesia loh, yang memanfaatkan bahan pangan supaya tidak terbuang sia-sia. Nah, sebelum teknologi penyimpanan makanan berkembang seperti saat ini gitu ya, masyarakat memanfaatkan nasi sisa yang tidak habis dikonsumsi dengan cara mengolahnya kembali. Jadi nasi yang tersisa tuh ditumbuk ya teman Pro 2, diberi bumbu, dicampur tapioka, kemudian dikukus dan dijemur hingga kering sebelum digoreng. Dan memasuki awal tahun 2000-an, kerupuk nasi mulai diproduksi secara lebih serius oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ya, berbagai inovasi pun bermunculan sehingga menjadi produk yang punya nilai ekonomi yang semakin tinggi ya. Dan salah seorang pembuat kerupuk nasi, baik Muawana, itu mengatakan kalau kerupuk nasi yang dibuat saat ini tuh punya banyak variasi dibandingkan sebelumnya ya, dan awalnya cuma karena sayang buang nasi, tapi sekarang jadi cemilan, jadi yang wajib banget gitu ya, kalau misalnya makan gitu ya dengan sayur lauk gitu ya, ada kres-kresnya dari kerupuk yang bikin momen makan jadi makin sempurna. Jadi salah satu yang menyempurnakan gitu ya setiap gigitan atau setiap makanan yang kamu konsumsi, jadi makin nikmat aja makannya ya teman Pro 2.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai Zat yang maha memberikan rasa aman, wahai Zat yang maha menguasai, wahai Zat yang maha dekat, wahai Zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Sesi potret ya, yang mungkin semua orang pasti akan menghadapi yang namanya kehilangan ya. Ketika ada pertemuan, ketika ada kedekatan, pasti ada perpisahan juga yang harus dihadapi mau gak mau itu ya. Tapi tenang, kita belum pisah kok di Muda Kreatif, karena masih ada satu informasi tentang kuliner yang kayaknya ini jadi salah satu yang ngebuat kita patut berbangga banget ya, kalau Indonesia itu punya kuliner yang beragam dengan cita rasa yang khas. Dan itu ternyata gak cuma disukai sama masyarakat Indonesia aja, tapi hingga internasional alias mancanegara, teman Pro 2. Dan mengutip dari berbagai sumber gitu ya, beberapa makanan khas Indonesia itu udah dikenal dan digemari di berbagai negara ya, termasuk yang satu ini, rendang, teman Pro 2. Sekarang tuh rendang bahkan kayak kita bisa menemukannya dalam bentuk yang sudah di packing, dan itu bisa dimasak gitu ya di luar negeri ketika kamu jalan-jalan. Aku ingat kayak keluarga aku itu sempat kayak jalan-jalan ke luar negeri dan ngebawa rendang ini gitu ya, supaya katanya ntar kalau misalnya lagi bingung mau makan apa di sana, ada cadangan gitu ya, kayak jaga-jaga aja gitu ya, ini bisa jadi makanannya gitu katanya ya. Dan memang rendang ya, masakan khas Minangkabau ini ya, itu udah dikenal luas karena memang tekstur daging yang empuk dan rasa bumbunya yang kaya banget itu bisa jadi salah satu taste yang diingat sama banyak orang gitu ya. Dan kalau makan rendang tuh kayak makan enak banget gitu ya, teman Pro 2. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena memang cita rasanya yang enak banget ya. Dan popularitas rendang juga semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat dan merasakan langsung rendang from Minangkabau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, gak berasa ya ngebahasin tentang UMKM alias makanan-makanan tuh waktu udah mau jam 1 siang aja. Yaudah, jam istirahat udah hampir usai nih buat kamu. Harus siap-siap lagi yang bakal punya aktivitas untuk berangkat lagi, semangat lagi ya. Dan tenang aja, setelah ini aku bakal kasih semangat lewat informasi zona olahraga. Oke, jadi stay tune aja di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Hey, Zona Olahraga. Hadir lagi buat update informasi tentang olahraga apa ya kira-kira yang harus kamu tahu di siang hari ini. Aku juga sih, aku sekalian update juga supaya ngelihat kayak gimana sih perkembangan olahraga Indonesia bahkan dunia ya teman Pro 2 yang kemarin mungkin kamu ngejagoin tim tertentu gitu ya teman Pro 2. Dan ini akhirnya gitu ya, kita menunjukkan bahwa memang Indonesia tuh patut untuk diperhitungkan gitu ya, dengan kemampuan para atlet-atletnya untuk bisa bertanding di kejuaraan internasional. Dan di sini ya, dari olahraga taekwondo, kemudian dari sepak bola gitu ya teman Pro 2, aku juga bakal share buat kamu. Dan bulu tangkis, enaknya mana ya yang duluan? Karena ini menunjukkan bahwa memang anak-anak Indonesia, kebanggaan kita semua gitu ya, bisa loh punya prestasi di kancah internasional gitu ya, ngebuat kita tuh patut banget diperhitungkan gitu ya di dunia olahraga teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran ya, kayak seru deh kalau bulu tangkis dulu nanti yang aku share. Tapi setelah single-single yang mau lewat dulu, so stay tune terus di Zona Olahraga.

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

takdirmu, teman Pro 2. Ya, mungkin banyak takdir-takdir dalam kehidupan ini yang kamu udah dapetin ya, termasuk mungkin takdir kamu bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang terkadang memang itu ngebuat kita tuh merasa bahwa kok bisa ya? Emang bisa kok sebenarnya gitu ya, meraih juara ya, dan itu bakal ngebuat teman Pro 2 belajar banyak hal ya. Dan untuk kamu ya, mungkin sekarang sudah belajar hal yang ngebuat kamu makin semangat gitu ya, apalagi lewat ngelihat bahwa ada banyak nih atlet-atlet, ada banyak nih olahraga-olahraga di Indonesia yang ngebuat kamu jadi semakin semangat. Oke. Dan aku bakal punya informasi nih dari bulu tangkis ya, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI mengubah komposisi ganda campuran ya untuk kejuaraan dunia. Ini untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi atlet ya itu tetap sesuai regulasi yang berlaku, dan PBSI ya tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Natalia Pasaribu serta Adnan Indah Cahya Sari Jamil ya, karena menyatakan dukungan mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation BWF dalam menjaga integritas olahraga ya. Dan sesuai dengan ketentuan ya, PBSI menyatakan keputusan perubahan komposisi pemain diambil memenuhi seluruh ketentuan administrasi. Jadi Ricky menyatakan PBSI mendukung ya sepenuhnya mekanisme yang diterapkan BWF dalam menangani dugaan pelanggaran integritas ya, dan dukungan itu diberikan sebagai bagian dari upaya gitu ya kedepannya nanti seperti apa gitu ya teman Pro 2 ya, untuk ajang internasional. Yang jelas siapapun nanti yang akan mewakili Indonesia gitu ya teman Pro 2, semoga aja bisa memberikan yang terbaik ya, mengikuti aturan yang berlaku gitu ya, dan tentunya bisa meraih prestasi.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Oke, ternyata teman Pro 2, banyak kenyataan yang kamu harus hadapi, bahkan kenyataan yang kamu gak sangka-sangka ya, sama kayak prestasi-prestasi dari atlet-atlet Indonesia yang terus menunjukkan prestasinya di kancah internasional ya, yaitu di tingkat Asia, di mana tim Taekwondo Indonesia menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu pada kejuaraan tingkat Asia. Perolehan seluruh medali tersebut diraih melalui pertandingan nomor Kyorugi di tenis indoor Senayan, Jakarta. Atlet muda Adrian Kaiser menyumbangkan medali perak setelah bertanding pada kelas 87 kg putra pada ajang tersebut. 2 medali perunggu masing-masing didapatkan oleh atlet Reininda Perinaintias serta atlet Arga Putra dari Arena. Kaiser harus mengakui keunggulan atlet Rusia Vladislav Budin setelah kalah dengan skor 0-2 pada babak final. Dan pertandingan babak puncak tersebut berlangsung kemarin ya, di hari Selasa 4 Agustus 2026 sore di ibu kota. Taekwondo berusia 20 tahun, Adrian Kaiser menyampaikan rasa syukur ya atas pencapaiannya, medali perak yang berhasil diraihnya. Dan turnamen kategori G2 World Taekwondo ini menjadi ajang penting pengumpulan poin menuju Olimpiade 2028 di Las Vegas ya. Dan dia merasa optimistis bisa terus berlatih lebih keras setelah meraih medali perak pada turnamen. Ia berhasil menembus babak final usai menumbangkan Taekwondoin asal Jerman Vincent Hormann pada babak semifinal. Dan sebelumnya Kaiser juga mengalahkan rekan senegara Raditya Keolana Mora pada pertandingan babak pertama kejuaraan Asia ini. Dan kemenangan berlanjut saat ia menundukkan atlet asal India Lakshay Vijayaran dalam babak perempat final turnamen tersebut. Ya oke. Ini makin menunjukkan bahwa Indonesia tuh emang patut untuk diperhitungkan gitu ya, untuk ajang-ajang internasional ya. Dan ini ada ajang Asia, dan semoga aja bisa jadi batu loncatan untuk ajang internasional berikutnya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Okay, before I go, teman Pro 2, aku harus closing. Iya, karena mau pergi, mau menutup zona olahraga untuk edisi siang hari ini yang ternyata banyak banget ya olahraga-olahraga yang memang kita patut banget untuk memberikan apresiasi gitu ya sama atlet-atlet Indonesia, termasuk ini dalam sepak bola ya, di mana Persib amankan tiket final Piala Presiden 2026 lewat perjuangan berat ya. Luciano Guasosea ya, bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026. Kemenangan atas Persija menjadi hasil kerja keras tim bersama. Dan Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Selasa kemarin, 4 Agustus 2026 ya. Gol Persib diciptakan oleh William Barros dan Balsa Sekulik ya. Gol Persija dicetak oleh Kwon Chang Hon ya. Dan Luciano Guasosea ya, itu juga mengakui tenaga pemain mulai terkuras pada babak kedua, dan Persib kini memulihkan kebugaran menghadapi final. Pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi perjuangan pemain usia usai menyingkirkan Persija. Kondisi fisik terkuras menjadi perhatian utama menjelang laga final. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik ya. Dan Persib akan menghadapi Persebaya pada final Piala Presiden 2026 ya. Green Force memastikan tiket usia mengalahkan Arema FC 1-0. Oke, kita lihat nanti seperti apa Persib ya yang akan menghadapi Persebaya gitu ya dalam Piala Presiden 2026. Siapakah yang akan jadi juaranya? Kita tunggu aja kelanjutannya ya di informasi olahraga selanjutnya nanti ya. Besok mungkin, karena besok bukan aku yang nemenin ya. Dan teman Pro 2, sampai di sini aku nemenin kamu di santai siang zona olahraga. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune, yang udah dengerin, yang udah pokoknya ngikutin aku terus dari pukul 10 ya sampai 2 siang hari ini. Oke, thank you sekali lagi. Dan saatnya Putri pamit undur diri langsung dari Jalan Mangkut 83 Ampenan. Nanti bakal ada siapa ya hari ini ya, pokoknya bakal ada penyiar selanjutnya nemenin kamu ya. Jadi pastikan untuk tetap stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Bye bye.

Sih, ya ampun, udah lama rasanya aku gak nemenin kamu. Aduh, benar-benar aku yang kangen sih teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Karena kita udah di bulan baru, bulan kemerdekaan sih katanya. Emang kamu udah merdeka teman Pro 2? Aku kepo aja sih. Kalau menurut kamu merdeka itu merdeka dari apa? Kalau aku sih merdeka dari omongan-omongan orang. Karena aku gak tahu ya, kayak rasanya Gen Z itu adalah generasi yang pengen bebas. Bebas, lepas, tinggalkan saja. Aduh, kenapa udah jadi biduan aja di hari ini? Hey, sama Glow lagi. Kemarin aku udah libur 2 hari, jadi aku benar-benar full energy today yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia. Tengah bakal ada segmen menarik lainnya. Dan untuk 1 jam pertama kamu bakal mendengarkan aku yapping tentang entertainment, informasi-informasi hiburan. Jadi wanita hiburan dulu 1 jam pertama teman Pro 2. Enggak sih, aku memang sejak ada di sini sih udah jadi wanita hiburan ya, untuk menghibur kamu dan menghibur diriku sendiri. Hahaha. Oke, jangan kemana-mana karena bakal ada informasi-informasi seru. Stay tune.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik.

Siapa yang jadi back burner? Sedih banget sih kalau misalnya kamu jadi back burner. Jangan deh, teman pro 2. Menurut aku sih itu adalah sebuah pilihan yang sangat buruk ya. Jadi jangan sampai kamu jadi back burner juga. Oke, aku bakal kasih tahu ke kamu ini informasi yang sangat-sangat membagongkan banget. Ada informasi from Nona. Ya pasti kamu juga udah tahu lah ya, dengan lagunya yang terbaru yang berjudul Om Telolet. Oh my God sih, temen pro 2. Ini judulnya Hong ya, kalau gak salah, bener gak sih? Ini benar-benar salah satu, aku tuh gak terlalu ngerti sama Nona, kayak lagunya itu ada-ada aja gitu loh. Kayak dari Rollerblade udah siap belum, sekarang ada lagi Hong yang benar-benar menurut aku nih kayak gimana sih, maunya tuh apa sih gitu. Aku masih menebak-nebak aja sih. Dan ternyata di tahun ini juga Nona ini lagi bersiap-siap buat ngerilis album perdana mereka yang judulnya Island Girl. Island Girl from Indonesia. Asik. September ya, di bulan September 2026. Wow. Ini adalah salah satu grup vokal asal Indonesia yang memang dia juga udah mengumumkan bakal merilis album studio perdana mereka yang judulnya adalah Island Girl ya, di tanggal 18 September 2026. Menjelang peluncuran album ini, Nona itu udah memperkenalkan single terbaru mereka yang namanya Hong. Pasti kamu udah tahu. Dan ini juga si Hong ini resmi dirilis di tanggal 31 Juli kemarin ya, dan menjadi pembuka menuju album yang utuh nanti di tanggal 18 September 2026. Nah, lagu ini itu tuh kayak lebih ke apa ya, warnanya tuh kayak pop tapi ceria juga dengan sentuhan budaya Indonesia yang jadi ciri khas grup ini nih. Dan salah satu elemen yang mencuri perhatiannya adalah penggunaan suara klakson angkot itu loh, kayak itu jadi salah satu apa ya, ikonik yang memang membuat aransemen musiknya tuh jadi unik aja gitu. Dan ini juga memberikan identitas yang dekat banget sama kehidupan masyarakat Indonesia, karena kita dulu sering banget ya, sekarang aku gak terlalu sering dengerin angkot di Lombok, cuma dulu waktu aku SMP tuh sering banget, teman pro 2. Dan melalui lagu Hong dengan tanda seru di belakang ini, itu ternyata ditulis sama semua anggota Nona. Ada Christy, ada Esther, ada Baila, dan juga Savva, yang ternyata bersama sejumlah penulis lagu lain nih, kayak misalnya nih Stephanie Putri, oh my God, yang nyanyi lagu I Love You 3000 itu loh. Dan lagu ini memang mengangkat pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri, terus juga gimana kamu caranya percaya diri dan bisa menikmati hidup tanpa terlalu memikirkan omongan orang lain dan penilaian orang lain. Oh my God, sangat relate. Untuk album Island Girl sendiri, ini akan ada 15 lagu yang beberapa diantaranya merupakan single yang udah dirilis sebelumnya. Ada Work, terus ada Rollerblade, dan juga Hong. Selain lagu-lagu yang emang udah dikenal sama para fansnya, album ini juga bakal menghadirkan beberapa lagu baru yang dirilis bersamaan sama peluncuran albumnya nanti di bulan September. Dan pastinya kehadiran Island Girl ini menjadi salah satu perjalanan step by stepnya dari Nona sejak mereka debut di tanggal berapa tuh? Di tahun 2025, aku ingat. Ingatnya sih aku gak tahu tanggalnya berapa. Dan nanti pastinya masih ada berbagai macam gaya musik pop modern yang bakal diluncurin sama Nona ya. Dan pastinya dipadukan juga sama budaya Indonesia yang tentunya bakal deket banget sama masyarakat. Liriknya juga bakal menggambarkan semangat anak-anak muda yang ekspresif, terus juga percaya diri, dan pastinya ceria banget. Dan buat album Island Girl ini jadi salah satu karya penuh pertama Nona di bawah naungan 88 Rising ya, sekaligus menandai langkah mereka untuk terus memperluas kiprah industri mereka di musik internasional. Pokoknya kita harus dukung terus Nona ya, teman pro 2. Dan buat kamu yang belum tahu lagu Hong, aku bakal memperkenalkannya. Ini dia Nona, Hong.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar

siapa yang udah nonton Spider-Man Brand New Day. Aduh, aku lagi maraton Spider-Man nih. Dulu aku gak tertarik banget nonton Spider-Man sampai Zendaya and Tom Holland get married. Itu gak tahu sih bener atau gak, cuma kayak kok aku jadi seneng ngeliat mereka ya. Aku tuh ngerasa kayak Tom Holland, you really break the masculinity standard. Kayak orang-orang tuh selalu bilang, ah cowok harus lebih tinggi dari cewek biar kelihatan keren. Hello, Tom Holland gak pernah sekalipun aku lihat insecure, apalagi mereka lewat red carpet. Mereka benar-benar kayak selalu menggandeng gitu, kayak PD-nya PD abis. Dan aku rasa kayaknya, yes, that kind of masculinity tuh yang kayak keren banget, Tom, ya ampun. Dan aku sempat baca juga kalau Tom Holland dan Zendaya ini bakal hiatus yang cukup lama di tahun depan, teman pro, 2027. Apakah mereka merencanakan Tom Holland dan juga Zendaya cilik? I don't know. Tapi kalaupun itu terjadi sih, wow, aku suka banget ya. I'm happy for that plan ya buat Tom dan juga Zendaya. Karena mereka bakal hiatus bareng-bareng. Oh, berarti kamu beneran nikah ya. Cuma belum diklarifikasi sih teman pro 2, bener atau enggak mereka nikah. Tapi menurut aku sih udah bener ya. Soalnya aku juga beneran, kamu udah ini enggak, ada yang lewat enggak kalau di apa ya? Bahasanya tuh dia tuh di bukan di punggung sih, kayak di sela-sela bawah keteknya. Di bawah keteknya itu ada tulisannya, ada dia, kalau di Zendaya tuh ada T, tapi kalau di Tom itu ada Z. Oh my god. Cie, couple tato. Au, aku yang kayak salting banget. Aku lagi nonton yang kemarin, aku nonton yang Far From Home, tapi kayaknya kebalik deh, harusnya aku nonton Homecoming dulu kan. Homecoming baru Homecoming, tapi aku gak mau nonton dari yang 2002, aku gak mau. Aku mau nonton dari Tom Holland doang. Jadi aku lagi nonton yang Homecoming sekarang. Kemarin aku udah bisa selesaiin yang Far From Home, seru banget tau. Kayak pantesan orang tuh cinta itu sama ini ya, sama Marvel Studios. Oh my god. Nah, buat kamu yang belum nonton, aku kan akan nonton Brand New Day itu ketika aku udah selesai untuk maraton Spider-Man dulu. Buat kamu yang kayak nonton tapi gak ngerti yang Brand New Day, makanya nonton dulu ininya, seri-seri sebelumnya. Karena aku nonton yang Far From Home aja udah gak ngerti ya, makanya aku nonton Homecoming baru aku ngerti tuh kenapa. Jadi ya wajar aja kalau misalnya gak ngerti, karena mereka juga mainnya kan emang ini ya, lanjutan-lanjutan gitu. Jadi ya udah, jangan lupa dinonton dulu yang ini teman pro 2, yang sebelum-sebelumnya. Dan aku juga mau puterin kamu lagu dari ini tuh lagu dari For Revenge, tapi dia tuh dari Spider-Man Brand New Day movie. Oh my god, keren banget. Ya udah, kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

pasti udah tahu juga teman Pro 2 kalau Ariana Grande kembali lagi dengan single-singlenya yang luar biasa. Kayaknya ini album ya. Tapi aku sedih juga karena ternyata setelah dia kembali lagi itu banyak banget komentar-komentar yang menurut aku kayak gak perlu buat kamu ungkapkan secara personal ke Ariana sih. Kayak kenapa sih orang-orang jahat banget sampai Ariana itu lagi pengen dia lagi kayak benar-benar mau vakum dari publik karena dia dapat berbagai macam komentar negatif nih. Dan Ariana Grande ini juga udah mengumumkan rencana buat mengambil jeda dari apapun itu ya sorotan publik setelah merampungkan tour Eternal Sunshine-nya. Dan waktu konser di Chicago ya, dia juga menegaskan kalau keputusan ini juga merupakan langkah yang emang mantep banget buat batasan dirinya yang udah direncanakan dari lama. Dan ini bukan reaksi yang kayak gimana-gimana ya, tapi ini juga banyaknya komentar negatif di media sosial. Jadi Ariana ini juga membagikan nge-repost ya video pidatonya lewat Instagram Story buat mempertegas pesannya buat para fansnya. Tapi ini juga menurut aku jadi salah satu hal yang perlu kita perhatiin bareng-bareng ya. Dia mau hiatus dari sorotan publik, oh bukan karena komentar negatif teman Pro 2, tapi mungkin ya karena ada hal-hal yang memang gak bisa disebutkan di dalam pidatonya dia. Bukan karena komentar negatif, tapi menurut aku juga kita harus stop gak sih kalau misalnya ngomentarin fisik orang, kayak please stop gitu. Itu tuh gak sepenting itu untuk ditampilin dan juga untuk dikasih tahu ke orang-orang. So coba kita berbuat baik aja yuk teman Pro 2, kayak kasihan Ariana. Coba kalian jadi Ariana, pasti kalian gak kuat. Dan itu jadi salah satu hal yang pengen aku sampaikan ke kamu sih. Dan dia juga udah punya berbagai macam lagu-lagu yang menurut aku keren-keren. Salah satu lagu yang aku pengen banget puterin adalah Petal. Petal, ini Petal from Ariana Grande. Kalau kamu misalnya belum nonton music videonya, coba ditonton di YouTube-nya Ariana Grande, keren banget. Cuma ya agak trigger warning ya buat kamu yang gak bisa lihat darah, kayaknya gak usah sih nontonnya. Yaudah, itu jadi informasi terakhir juga di Entertainment Today. Abis ini masih ada segmen menarik lainnya dan masih ada Glow sampai nanti di jam 7 sore waktu 7 malam waktu Indonesia Tengah. This is Ariana Grande, Petal.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, halo. Masih sama Glow di Prodo FM Mataram yang bakal nemenin kamu. Jujur aku mau curhat sedikit teman Prodo. Jadi literally kemarin aku waktu libur, kalau gak salah tuh di hari apa ya, Senin kalau gak salah, aku sengaja mau jalan karena my mom told me kalau aku jarang banget bergerak kan, karena memang kebanyakan di kerja. Nah kerja aku tuh kebanyakan duduk kebetulan. Selain jadi penyiar, aku juga kerjaannya di rumah juga duduk sih. Jadi kayak benar-benar dikasih tahu tuh kamu kayaknya kurang gerak deh, makanya waktu aku kemarin haid agak sakit gitu. Dan akhirnya waktu itu entah apa yang merasuki aku, jadi aku jalan, yang benar-benar jalan itu yang targetnya harusnya 6.000 langkah doang. Karena aku memang sejarang itu jalan, karena kita harus ada step by step ya kak, dari 6.000 ke 7.000. Jadi kayak benar-benar itu. Tapi gak tahu apa yang kayak merasuki aku jalan 11.000 langkah teman Prodo, 11.100 sekian langkah, yang dimana kayak waktu jalan gak sakit. Tapi malamnya itu loh, malam besokannya juga sakit banget. Semalam baru lumayan rada-rada dan hari ini masih sakit. Aku kayak ngerasa kayak apaan sih? Apa sih yang dikejar? Aku juga enggak tahu apa yang aku kejar, tapi sesakit itu kaki aku kayak ternyata jangan dipaksain itu beneran sih. Makanya jangan pernah maksain diri kamu. Aku jujur kayak sakit banget masih sampai sekarang nih sakit, kayak aku lagi habis turun dari pegangsingan ya, makanya sesakit ini kaki aku, kayak bener-bener sesakit itu sih, aduh. Oke lah ya, jadi jangan dipaksain aja. Itu cerita singkat dari aku. Buat kamu yang mungkin mau jalan-jalan sekaligus ya, memang kita harus melatih otot kita ya, biar otot kaki kita tuh juga gak cepet keropos. Jadi jalan, dipakai jalan teman Pro 2. Dan masih ada aku sampai nanti di jam 7. Abis ini bakal ada informasi seputar Provinsi NTB. Jadi kalau kamu kepo banget apa yang sudah terjadi di provinsi kita, aku juga belum tahu. Nanti bakal aku cari dulu ya apa yang sudah terjadi. So jangan kemana-mana, stay tuned.

hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

informasi seputar provinsi NTB tercinta. Kamu cinta provinsi kita gak? Aku gak maksa sih buat cinta, cuma kayak ya setidaknya harus tahu dong perkembangannya nih apa aja. Dan ini udah ada Pemprov NTB yang ternyata lagi membenah-benahi drainase di gorong-gorong di ruas jalan Soele dan juga Sembalun. Ada yang lihat gak tuh? Ini pemerintah provinsi NTB ya, Nusa Tenggara Barat, melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok, itu melakukan pemeliharaan rutin di ruas jalan Soele Sembalun Bumbung di Kabupaten Lombok Timur. Dan penanganan ini juga difokuskan pada perawatan ruang milik jalan atau rumija, pemeliharaan saluran drainase, dan juga pembersihan gorong-gorong buat menjaga kelancaran fungsi jalan. Karena kalau misalnya gak dibersihin nih, jujur aja nih, nanti kalau misalnya hujan gede bakal mengganggu arus perjalanan gak sih? Jadi air-airnya tuh masuk ke dalam jalanan, jadi kayak susah juga buat para pengendara nanti. Dan Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok yaitu Kusnadi juga mengatakan kalau pekerjaan ini udah dilakukan di ruas sepanjang 11,60 km dan juga melibatkan 16 petugas. Gokil banget ya, sedikit banget petugasnya buat bersihin 11,6 kilo. Wow. Dan kegiatan ini juga udah dimulai sejak pertengahan Juli dan ditargetkan bakal selesai di hari di pekan ini maksudnya, di minggu ini gitu ya. Dan menurut Kusnadi juga, sebelum dilakukan pemeliharaan, bau jalan juga dipenuhi sama rumput dan juga semak ya, yang bisa mengganggu jarak pandang buat para pengendara. Selain itu juga ada saluran drainase yang dipenuhi sama rumput, dan pastinya juga ada gulma dan material longsoran dari lereng bukit yang bikin ini juga aluran airnya jadi terhambat. Gimana enggak, namanya juga pasir-pasir jatuh mah enggak mungkin enggak terganggu sih. Jadi memang kondisi ini juga menyebabkan ruas jalan Soele dan Sembalun ini sering banget ada genangan-genangan hujan karena saluran dan juga gorong-gorongnya tuh gak berfungsi optimal. Makanya jadi saluran pembuangannya tuh dibersihin juga teman Pro 2, karena banyak tanah dan juga tumbuhan liar. Dan untuk mengatasi kondisi ini, petugas itu membersihkan bahu jalan, terus juga mengangkat material longsoran dari saluran drainase dan membersihkan gorong-gorong, dan pastinya juga bisa memangkas ya, bukan bisa lagi, mereka udah memangkas ranting-ranting yang mengganggu penglihatan, dan juga yang udah menjuntai-juntai itu ke bahu jalan, ke badan jalan dipotong juga biar bisa melindungi para pengendara. Semoga juga pemeliharaan ini bisa mengembalikan fungsi sistem drainase di sepanjang ruas Soele dan juga Sembalun, sehingga nanti kalau misalnya aliran air hujannya datang tuh ke dalam gorong-gorongnya, udah berfungsi lagi gorong-gorongnya dan gak ada yang tergenang lagi di badan jalannya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu lagi lihat dan juga kamu pengen berbuat baik sih, menurut aku dibantuin gak sih bapak-bapaknya?

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

di info lokal kali ini. Oh my god. Next ya, aku punya informasi apa lagi untuk kamu. Kali ini kita ke kurma-kurmaan nih dari Kabupaten Lombok Utara. Ada penerbitan surat keputusan Bupati Lombok Utara yang ternyata keluar di nomor 61/06/AP/2026 tentang pembentukan tim percepatan pembangunan peradaban kurma Indonesia, yang dinilai ini bisa jadi salah satu langkah strategis buat memperkuat pengembangan industri kurma sekaligus juga bisa meningkatkan daya tarik investasi di daerah ini. Oh, dan kebijakan ini juga disambut positif ya sama beberapa penggiat budidaya kurma yang juga mengembangkan komoditas ini selama lebih dari satu dekade. Ternyata ada kurma di Lombok Utara. Oh my god, aku kemana aja. Dan praktisi sekaligus pelopor kurma ukhuwah Datu Nusantara yaitu Arif Munandar juga mengatakan kalau pembentukan tim percepatan ini itu adalah sebuah dukungan dari pemerintah terhadap perjuangan para penggiat kurma yang udah dimulai dari tahun 2015. Menurut Arif sendiri, kebijakan ini juga mendapatkan perhatian dari pelaku usaha kurma di berbagai daerah di Indonesia karena dinilai sebagai langkah serius juga dan pastinya juga bisa mengembangkan budidaya kurma. Selain itu juga ada akademisi dari King Saud University Riyadh yaitu Profesor Abdul Rahman Al Dawud disebut berencana untuk mengunjungi KLU untuk melihat langsung persiapan dan juga kesiapan daerah ini untuk mengembangkan kurma loh. Wow, aku gak expect banget. Bahkan si Arif ini juga menjelaskan kalau kunjungan ini itu bertujuan mengonfirmasi ya kesiapan daerah dan juga meninjau hasil kajian ilmiah mengenai potensi budidaya kurma di Nusa Tenggara. Dan juga menyebutkan kalau data dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan kalau wilayah NTB dan juga NTT itu punya kondisi yang sesuai banget buat pertumbuhan dan juga pengembangan tanaman kurma. Jadi ini kayaknya salah satu gebrakan yang luar biasa banget yang bikin aku baru tahu juga nih teman Pro 2. Apakah menurut kamu sendiri pas banget kalau misalnya kita itu bangun yang namanya kurma di sini? Karena aku ngerasa kayak oh my god, ini ternyata jadi gebrakan yang cukup bagus juga untuk kita dan aku juga baru tahu banget. Semoga beneran bisa ya. Dan juga pastinya pemerintah diharapkan bisa selalu mampu untuk membangun yang namanya apa? Ya namanya ya pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya di NTB.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saatnya ya, harus dilaksanakan. Dan terima kasih juga untuk mendengarkan aku, teman Pro 2 dari jam 2. Dan abis ini bakal ada sore ceria. Wow, udah lama aku gak membersamai kamu di sore ceria gak sih? Rada kangen jujur. Oke, nanti bakal ada sore ceria dan pastinya menarik banget topiknya buat kamu yang lagi kayak mau kuliah kali ya. Karena kan ada banyak banget anak murid baru gak sih? Maba-maba yang bakal mau memulai jejak barunya sebagai mahasiswa. Okay, nanti bakal ada juga untuk kamu. Okay, jangan kemana-mana juga teman Pro 2, karena masih ada aku sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, program pemberdayaan Sanggar Seni berbasis teater tradisi mulai diarahkan menjadi bagian dari penguatan

0: Sektor Ekonomi Kreatif dan juga Pariwisata di daerah. Melalui Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2026, Universitas Bumi Gora menggandeng Sanggar Rimba Ekspresi Seni Nusantara di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengembangkan konsep teater kemasan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Program bertajuk Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Seni Budaya dan juga Rimba Ekspresif Seni Nusantara melalui teater kemasan berbasis teater tradisi untuk memperkuat ekonomi kreatif dan juga pariwisata di Lombok Tengah itu menjadi salah satu upaya perguruan tinggi dalam mendorong transformasi seni pertunjukan tradisional agar memiliki daya saing di tengah perkembangan sektor pariwisata. Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi dan juga pelatihan pada 18 Juli 2026 lalu di Dusun Bage, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Tahap awal difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia sanggar melalui peningkatan kemampuan manajemen organisasi, pengembangan karya seni, sampai strategi promosi digital. Informasi selanjutnya, SDN 1 Kopang Kabupaten Lombok Tengah mulai menerapkan program pembiasaan literasi selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar setiap hari Rabu. Program ini resmi diberlakukan mulai Rabu 5 Agustus 2026 sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak dini di lingkungan sekolah. Wali kelas 4 SDN 1 Kopang Kartini mengatakan peserta didik diwajibkan membawa buku bacaan dari rumah untuk dibaca bersama sebelum pelajaran dimulai. Program ini juga mendapat respon positif dari para orang tua. Salah satunya Santi yang mengaku anaknya meminta dibelikan buku cerita untuk dibawa ke sekolah. Kartini juga menjelaskan kegiatan literasi merupakan bagian dari upaya menumbuhkan budi pekerti sekaligus membangun budaya membaca dan menulis di kalangan peserta didik sehingga tercipta kebiasaan belajar sepanjang hayat. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan suara ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Stay tune, stay tune, stay tune. Sore ceria, sore-sore harus ceria dong. Sore ceria sama Glo, teman Pro 2. Aduh, sebenarnya aku menunggu kawan aku untuk bersiaran, cuma aku belum dijawab nih chatnya. Nanti coba aku hubungi dulu teman Pro 2 ya, kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama aku di sore hari ini. Oke. Okay? Buat kamu yang baru pulang, karena di Jalan Langko nih mendung, apakah mau hujan? Jangan dong, jangan hujan. Bikin mager gak sih kalau hujan? Dan buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi pulang kerja juga, baru banget pulang kerja, pokoknya hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa ya. Dan buat kamu yang bawa kendaraan roda 2, lebih baik dibawa jas hujannya selalu, dan selalu, selalu, selalu, pokoknya harus dipakai ya. Karena nanti kalau misalnya dipakai, dibawa aja nih pakai. Ini ke orang gila lagi. Ya namanya juga cuaca yang tidak bisa ditebak ini, karena memang udah climate change ya, perubahan cuaca. Jadi ya udah, mendingan kita yang harus mewanti-wanti itu. Oke, sambil menunggu kepastian dan juga nanti bakal ada apa di sore ceria, teman Pro 2, stay tune terus. Aku bakal puterin kamu lagu-lagu yang mungkin bikin kamu jadi makin happy. Ada MMG, My Mind Gue.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria. Yeay, hai. Waktunya aku bakal ngobrol sama salah satu narasumber aku yang kita bakal ngobrolin tentang gimana sih mempersiapkan generasi global dari bangku kuliah. Oh my god, karena sebentar lagi udah mau kuliah aja buat para maba. Oke, kalau kayak gitu karena kakaknya lagi berhalangan sih ya, jadi gak bisa hadir di Pro 2 FM. Tapi tenang aja, dia akan membersamai kita lewat suara. Ya, aku telpon dulu, kira-kira diangkat gak ya? Harusnya diangkat sih teman Pro 2. Oke, aku akan menelponnya. Tililit, tililit, tililit. Kok aja tuh suara telepon aku ya? Oh, why? Tunggu sebentar teman Pro 2. Oh, oke, udah tersambung. Halo.
4: Halo.
2: Oke. Halo, sekarang kita udah ngobrol sama Kak Hendra Noval Gunawan. Benarkah?
4: Iya, benar-benar.
2: Oke. Hai, ini biasa dipanggilnya siapa, Kak?
4: Teman-teman bisa panggil saya Noval.
2: Noval, halo Kak Noval. Yeah. Gimana kabarnya? Aku lihat tadi kakak sempat kasih tahu aku kalau ada kendala. Apakah semuanya baik-baik saja? Waduh, wow, ini terputus teman Pro 2. Oke, aku akan menelponnya kembali. Oke, tiba-tiba, iya tenang aja Kak, aku akan telepon lagi kok. Tunggu ya. Oke, halo.
4: Halo.
2: Oke. Tiba-tiba mati ya Kak. Emang kendala itu ada aja. Gak apa-apa. Gimana tadi Kak? Apakah kendalanya sudah aman di situ? Di Lombok Timur?
4: Oke. Untuk di Lombok Timur alhamdulillah kendalanya sudah aman lah, insya Allah.
2: Aduh, maaf ya aku jadi ganggu Kakak lagi berkegiatan nih.
4: Iya, nggak apa-apa Mbak, aman.
2: Oke, jadi kita bakal ngobrol nih sama Kak Noval, karena Kak Noval juga salah satu mahasiswa, bukan? Mahasiswa berarti ya? Kok mahasiswa sih? Presiden ya? Presiden apa tuh Kak?
4: Iya, jadi itu bisa dibilang sebagai ketua umum di salah satu organisasi di Fakultas Peternakan.
2: Apa itu? Yeah, ini cuma, apa Kak? Maksudnya ketua apa?
4: Okay. Jadi ketua umum di salah satu organisasi di mana organisasi ini tuh dia bergerak di bidang bahasa Inggris. Jadi kalau ketua umumnya di sana itu panggilannya bukan ketua umum atau ketum, tapi panggilannya itu adalah presiden.
2: Oh, Pak Presiden ya, ngeri banget.
4: Yeah.
2: Berarti ibaratnya Kak Noval ini adalah ketuanya English Club gitu ya? Tapi di situ bilangnya English Community.
4: Iya, bisa dibilang seperti itu Mbak.
2: Oke, berarti Kak Noval udah berapa lama jadi ketuanya di English Community ini?
4: Oke, jadi untuk ini sendiri sebenarnya udah dari awal tahun 2026 sebenarnya Mbak diberikan amanah itu oleh teman-teman Ormawa gitu. Tapi bergelut di dalam organisasi itu sudah sekitaran 2 tahunan.
2: Udah cukup lama ya. Kalau aku boleh tahu nih Kak Noval, kenapa Kak Noval milih English Community sebagai salah satu organisasi yang diikuti di kampus?
4: Oke. Kenapa saya memilih organisasi bahasa Inggris ini sendiri itu Mbak? Karena kita lihat sekarang peluang untuk mahasiswa untuk belajar mengenai bahasa Inggris ini, apalagi di Fakultas Peternakan ya, itu sangat jarang sekali gitu. Jadi kenapa kita tidak mempelajari soft skill kita dalam bahasa Inggris walaupun kita bisa dibilang Fakultas Peternakan gitu. Jadi saya masuk di sana sehingga peluang saya untuk mungkin ada peluang kerja di luar negeri itu jauh lebih besarnya nanti di sana gitu, sehingga itu mempermudah karir dari saya pribadi sendiri.
2: Berarti kalau Kak dari Kak Noval sendiri tuh mau mencoba mengupgrade soft skillnya di bidang bahasa berarti ya?
4: Iya, bisa diulang seperti itu Mbak.
2: Gokil. By the way, aku belum tahu nih kalau Kak Noval sekarang lagi di semester berapa. Terus kesibukannya apa aja?
4: Nah, untuk sekarang baru masuk semester 5 Mbak. Okay. Untuk sekarangnya. Jadi ya kesibukannya seperti tadi belajar bahasa Inggris, mengelola organisasi dengan teman-teman organisasi juga. Dan juga mengerjakan beberapa program-program atau beberapa laporan dari perkuliahan itu sendiri gitu.
2: Wah sibuk sih. Menurut aku juga kalau misalnya jadi ketua sih gak pernah leha-leha ya. Pasti ada aja kesibukannya. Oke.
4: Iya, iya, bisa dibilang.
2: Karnaval, aku kayaknya pernah deh ngobrol sama teman-teman dari English Community. Apa sih nama ininya, organisasinya, Kak?
4: Nah, sebenarnya saya juga melihat dari alumni-alumni sebelumnya, ya, itu pernah ikut siaran juga sebenarnya. Lebih mereka itu membahas tentang English Competition. Nah. Jadi nama organisasinya itu Animal Science English Community. Nah, jadi itu biasa disingkat dengan ASEC.
2: Okay.
4: Nah, karena itu sepertinya teman-teman ASEC ini udah lama kayaknya ngobrol di RRI, saya bilang gitu, untuk mempromosikan English Competition mereka sendiri.
2: Nah iya, benar-benar dari ASEC ya kalau nggak salah. Iya, dulu aku kayaknya aku Kak sama aku ngobrolnya. Aku ingat banget mereka ngadain English Competition. Ini adalah salah satu acara reguler terbesar dari English Community, benar nggak sih?
4: Iya, betul sekali Mbak.
2: Iya benar, sih benar sama aku. Kalau nggak salah dulu tuh rame-rame kan datangnya ke sini, terus aku kayak seneng banget. Karena apalagi kan untuk yang teman-teman yang jurusan peternakan tuh mungkin kayak apaan sih kok peternakan belajar bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata ada loh buat kamu yang memang mau. Berarti emang nggak harus yang jurusan bahasa Inggris ya yang belajar bahasa Inggris, menurut Kak Noval gimana?
4: Iya betul sekali Mbak. Jadi sebenarnya ini adalah peluang besar kita juga sebagai mahasiswa untuk mengeksplor bahasa jauh lebih banyak lagi gitu. Mulai mungkin tidak hanya belajar bahasa Inggris tapi juga belajar-belajar bahasa-bahasa luar negeri lainnya. Sehingga mempermudah jadi kita juga dari mahasiswa untuk bisa berkembang jauh lebih lebih lagi lah daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu.
2: Nah Kak Noval kan berarti dulu juga sebelum jadi ketua, berarti dulu juga pernah jadi anggota English Community gak sih?
4: Iya betul sekali Mbak. Jadi kita bergelut dulu di anggotanya terlebih dahulu, baru teman-teman mengamanahkan sebagai ketuanya.
2: Widih, aku mau nanya nih, kan Kak Noval berarti dulu kayak membersamai anggota-anggota, sekarang jadi ketua. Kalau misalnya ngelihat perkembangan dari English Community, aku udah lama banget soalnya nggak ngobrol sama teman-teman dari ASEC. Itu kayak gimana sekarang perkembangan ASEC menurut Kak Noval sebagai ketumnya ya?
4: Nah, perkembangan dari ASEC ini sendiri untuk sekarang sangat jauh tinggi sekali Mbak, karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya di mana anggota kita pun itu sudah jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya berkat dari bantuan presiden-presiden sebelumnya yang membantu kita dalam mempromosikan, mulai dari program-program kerja yang kita laksanakan untuk mendukung member-member kita untuk terus berkembang di sana, bukan hanya melatih tentang bahasa tapi juga melatih tentang soft skill mereka. Jadi semakin berkembangnya di sana, English Competition juga pun semakin berkembang jaraknya, yang awalnya itu cuma sekitaran Mataram, tapi sekarang English Competition-nya sudah menyangkup se-NTB Mbak.
2: Wow, se-NTB sekarang, berarti semuanya bisa ikut ya, asal dia masih ada di NTB.
4: Iya, betul sekali Mbak.
2: Itu kapan English Competition-nya? Aku udah lama banget nih nggak mengorek-ngorek, kapan English Competition-nya Pak Presiden?
4: Nah, untuk English Competition-nya ini sendiri itu ada di bulan November nanti. Jadi teman-teman yang mendengarkan bisalah nanti ditunggu infonya gitu. Untuk teman-teman juga ikut berkompetisi di Lombok, mengembangkan dan melatih skill teman-teman dalam bersaing nanti di sana.
2: Jangan lupa kalau misalnya mau mau ada English Competition, datang lagi ke Pro 2. Kasih tahu lagi teman Pro 2.
4: Karena itu aman Mbak, aman kalau itu.
2: Iya, harus datang, soalnya aku kemarin pas ngobrol juga lumayan banyak yang mau ikut. Karena ini kan maksudnya anak-anak sekarang juga rada sadar kalau ternyata skill bahasa Inggris itu memang harus dipakai gitu, harus diasah juga. Salah satunya dengan adanya English Competition ini. Nanti datang lagi ke Pro 2 ya, Kak Noval, bawa teman-temannya.
4: Siap-siap, aman Mbak, aman kalau soal itu.
2: Iya, kita tungguin pokoknya. Tapi udah mulai mempersiapkan gak sih?
4: Iya, jadi kita sudah mulai mempersiapkan itu sehingga persiapan English Competition juga jauh lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kan sekarang wilayah juga jauh lebih banyak, lebih luas gitu. Jadi kita harus persiapkan. Kemarin kita persiapannya dari tanggal dari bulan September Mbak.
2: Wow, dari bulan September yang tahun kemarin berarti ya?
4: Iya, dari tahun kemarin tuh kita udah mulai membincangkan itu. Sehingga tahun ini tuh bisa jauh lebih maksimal lagi gitu.
2: Iya sih benar, karena setiap tahun juga pastinya pengennya upgrade ya.
4: Iya betul sekali Mbak.
2: Oke, semoga bisa berjalan lancar ya. Selain itu juga, kalau dari ASEC sendiri tuh punya program apa lagi tuh Kak?
4: Nah dari ASEC ini sendiri Mbak, kita ada program pengabdian kepada masyarakat. Dimana kita mengajarkan kepada masyarakat di sana tentang memperkenalkan mereka tentang bahasa Inggris gitu Mbak. Sehingga minat mereka terhadap bahasa Inggris juga jauh lebih besar nantinya gitu. Jadi itu lebih kita tujukan kepada anak-anak kecil di sana, sehingga mereka merasa kalau emang bahasa Inggris itu, mempelajari bahasa Inggris sangat penting dan juga seseru itu gitu. Sehingga mereka jauh lebih bersemangat lagi dalam mempelajari bahasa-bahasa internasional gitu. Jadi mempersiapkan generasi muda untuk global nantinya juga jauh lebih mudah nantinya.
2: Oh, berarti itu targetnya ke anak-anak apakah SMA kah?
4: Lebih ke anak-anak SD Mbak.
2: Oh SD, wow dari dini ya, banget
4: SD,
2: ya.
4: SD SMP. Iya, jadi kita memberikan mereka pengalaman yang seru terhadap bahasa Inggris, sehingga mereka merasa nyaman terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Karena tidak bisa kita mempelajari sesuatu tanpa kita menyukai itu terlebih dahulu gitu Mbak.
2: Setuju. Setuju banget. Berarti memang ditanaminnya dari sedini mungkin ya, biar maksudnya bisa nanti kesukaannya udah mulai hadir dari kecil gitu sampai gede nanti. Ih bagus sih. Itu
4: iya, betul sekali Mbak.
2: Itu targetnya di sekolah mana, Kak? Di NTB juga?
4: Nah, jadi kita itu lebih ke apa ya? Sekitaran NTB, tapi bukan hanya di sekolah, Mbak. Jadi di desa juga. Jadi full di desa itu kita fasilitasi untuk les bahasa Inggrisnya untuk anak-anak di sana, dan juga bagaimana pengembangan sistem peternakannya di sana gitu, sehingga tidak hanya tentang bahasa Inggris, tapi juga kita meningkatkan bagaimana kualitas peternak orang-orang yang ada di sana gitu nanti di sana. Dan kemarin kita melaksanainya di desa Gumantar Mbak, ada di KLU, jadi di sana kita pengabdiannya gitu.
2: Seru banget. Itu berapa hari Kak? Kalau misalnya adain program-program kayak gitu.
4: Nah, untuk pengabdian sendiri kita ngadainnya selama 7 hari Mbak, selama 1 minggu lah bahasanya. Jadi itu selama 7 hari, tapi selama 7 hari itu kita memaksimalkan program kerja yang kita bawa itu memang harus maksimal untuk masyarakat-masyarakat yang ada di sana gitu.
2: Ih luar biasa banget. Maksudnya berarti emang bukan hanya menyentuh dari teman-teman yang mungkin berkuliah ya, tapi juga sebelum kuliah udah dipersiapkan juga. Wow, keren banget ASEC. Semoga segala programnya bisa berjalan lancar-lancar aja. Amin. Soalnya bagus banget.
4: Amin.
2: Nah, kalau aku sendiri mau bertanya, kenapa Kak Noval suka belajar bahasa Inggris?
4: Kenapa saya suka belajar bahasa Inggris ya Mbak? Karena ketika kita bertemu dengan orang asing mungkin, terus kita lebih bisa berbicara dengan mereka, ekspektasi orang ke kita itu juga jauh lebih bagus gitu. Dan saya merasa senang ketika teman-teman atau orang-orang yang melihat saya seperti itu, sehingga komunikasi saya dengan orang-orang internasional pun jauh lebih mudah di sana. Dan jauh lebih menyenangkan juga, sehingga kita bisa bercanda dengan mereka dan juga mendapatkan mungkin bisa dibilang teman baru dengan orang-orang dari internasional juga.
2: Wow, tapi kalau Kak Noval sendiri mulai ikut komunitas-komunitas bahasa Inggrisnya itu apakah baru dari kuliah atau udah dari lama?
4: Sebenarnya untuk ikut di komunitas-komunitas seperti itu dari SMA Mbak. Untuk komunitas bahasa Inggrisnya dari SMA. Cuma lebih di lebih ditekankan lagi di waktu pas kuliah, karena peluangnya jauh lebih besar di sana.
2: Berarti emang sepenting itu ya. Kalau Kak Noval sendiri berarti asal kemauannya itu karena memang dia pengen juga melihat dunia global gitu ya. Maksudnya kayak punya teman di antara berbagai macam negara gitu ya Kak. Seru sih. Aku juga pengen. Oke, ini ada yang bertanya nih Kak, cara masuk ASEC gimana? Karena kan sebentar lagi maba pada mau masuk gak sih? Iya gak sih?
4: Nah, betul sekali. Jadi cara masuk ASEC itu Mbak, tentunya dari fakultas peternakan dulu gitu. Karena kita tidak bisa menerima dari fakultas-fakultas luar. Jadi ketika teman-teman ini masuk, teman-teman bisa ikuti tesnya, mulai dari tes tulis. Nggak apa-apa walaupun nggak tahu apa itu bahasa Inggris mungkin, nggak tahu apa itu yes no mungkin kan. Tapi teman-teman berniat gitu untuk belajar, nggak apa-apa masuk di sana. Kita ajari teman-teman dari nol sekalipun gitu sampai teman-teman bisa. Ya cuma itu aja sih untuk persyaratannya Mbak. Cuma mengikuti tes saja, berada di Fakultas Peternakan Universitas Mataram penting.
2: Oke, berarti syaratnya adalah mahasiswa dan mahasiswi asal Fakultas Peternakan yang pertama ya Kak ya. Tapi iya, dari semesternya betul. Bebas berarti?
4: Bebas, dari semester manapun. Mau semester tua sekalipun Mbak, yang sepuh-sepuh nggak apa-apa masuk aja.
2: Yang semester 17 ya. Boleh banget.
4: Bisa.
2: Asal masih
4: yang jadi terkendala mahasiswa. Dengan ya terkendala dengan tuvel-tuvelnya itu Mbak bisa masuk aja.
2: Aduh, bener
4: bisa kita
2: lagi.
4: Bantu di sana.
2: Seperti gitu. Saya familiar dengan permasalahan itu. Banyak sekali yang bermasalah dengan hal tuvel itu ya. Berarti bisa diangkut, maksudnya bisa diterima sama English community sendiri ya.
4: Bisa Mbak, bisa sekali.
2: Ini seru sih. Jadi buat yang bahkan gak punya skill pun ternyata diterima ya sama English community. Jadi kalau misalnya bilangnya kayak aku gak bisa bahasa Inggris, gak apa-apa ya berarti ya.
4: Gak apa-apa Mbak, karena memang gak bisa kita memaksakan orang juga suka bahasa Inggris tanpa mereka apa ya suka terhadap bahasa Inggris juga. Jadi kan ada orang yang baru belajar dari nol banget yang gak tahu apa-apa dan gak tahu harus kemana gitu belajarnya. Nah kenapa tidak masuk dulu ke English community atau English club. Sana pasti bakalan diajari mulai cara mencintainya, belajar grammar dan lain sebagainya itu pasti di sana nantinya gitu. Sehingga kan bisa dilihat juga TOEFL kan sekarang semakin lama makin meningkat terus untuk angka kelulusannya. Dan kesulitannya pun juga semakin meningkat gitu. Jadi itu pasti akan menjadi kendala bagi teman-teman mahasiswa ketika tidak lulus TOEFL itu sendiri. Gitu.
2: Iya sih benar. Sekarang berapa Kak kalau misalnya mau lulus TOEFL tuh berapa? Aku udah lama lagi enggak.
4: Nah, kalau di peternakan Mbak masih 400 sih. Alhamdulillahnya di peternakan masih 400.
2: Tetap tinggi ya. Maksudnya untuk orang-orang yang mungkin enggak familiar sama bahasa Inggris sih tetap tinggi menurut aku. Jadi memang tetap bisa dibantu sama komunitas-komunitas seperti English competition lagi English community ini ya.
4: Iya betul sekali.
2: Tapi tesnya gampang nggak Kak? Ada yang nanya tuh. Gampang nggak tesnya nanti kita nggak lulus? Kalau misalnya tesnya banyak salah lulus nggak Kak?
4: Nah sebenarnya untuk tujuan dari tes itu Mbak untuk kita tahu bagaimana kemampuan dari teman-teman itu sampai mana. Sehingga kita bisa menentukan kelasnya itu yang cocok di yang kelas apa gitu. Misal kalau emang yang benarnya cuma 1-2 berarti ini adalah orang yang benar-benar masih pemula gitu. Sehingga kita tempatkan dia sama teman-teman yang masih pemula. Sehingga belajar pun mereka tidak merasa bahwa oh ini lebih pintar jadi minder untuk ikut belajar gitu. Tidak seperti itu, jadi mereka merasa kalau emang oh iya kita sama-sama segitu loh kemampuan kita yang kita tahu. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng lebih maksimal lagi dan juga tidak malu untuk terus belajarnya Mbak.
2: Oh berarti itu ya fungsinya. Maksudnya buat yang masuk berarti gak usah minder. Itu tuh bukan untuk kamu gak, jadi gak masuk gara-gara salah ya. Lebih ke untuk mengetahui level kamu di mana gitu ya.
4: Iya betul sekali Mbak.
2: Ada yang takut soalnya Kak, jadi dia mau belajar dulu sebelum dites. Enggak gitu konsepnya. Enggak perlu belajar. Ini udah kemarin belajar SBM, sekarang belajar lagi kamu mau masuk English community. Enggak perlu berarti ya?
4: Iya, enggak perlu sekali Mbak. Aman itu.
2: Oke, gitu cara masuknya ya. Tinggal masuk kalau misalnya udah keterima di peternakan Unram, nanti tinggal ketemu sama kakak-kakak di English community, nanti bakal ditanya-tanya. Itu cara daftarnya gimana sih biasanya? Kayak gimana cara daftarnya?
4: Cara daftarnya teman-teman kan ketika PKKMB fakultas itu kita akan buka stand di sana dan juga nanti akan ada perkenalan ormawa. Nah teman-teman bisa pantau nih yang mana ormawa ini masalah English community.
2: Oh bakal pantau, ada berarti ya kiranya.
4: Ada dan juga nanti bakal ada standnya dan cara ngisinya nanti teman-teman bisa ngisi formulir dan juga G-form nanti kita bakal siapkan itu gitu teman-teman.
2: Oh gampang, berarti nanti diperhatiin ya. Makanya jangan bolos PKKMB guys. Buat yang denger nih, ada yang suka bolos PKKMB nih. Jadi gak tahu
4: capek
2: ada
4: duduk kayaknya itu.
2: Iya, dari pagi sampai sore biasanya kan. Aduh kok,
4: iya, betul.
2: Kok ketahuannya berarti Wah, Kanovali parah nih, apa janjian pernah bolos juga?
4: Pernah menyesal itu enggak bolos, Mbak.
2: Iya, lagi aku juga kayak kelamaan duduk ya, Kak. Aduh.
4: Iya, betul sekali.
2: Ketahuan kita jadi males. Aduh, pokoknya itu ya dari Kanoval untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke ASEK ya. ASEK nanti.
4: Iya, ASEK.
2: Ditunggu aja kapan PKKMB-nya. Nanti bakal ada ASEK juga yang memperkenalkan di situ. Thank you banget ya Kanoval udah mau ngobrol sama aku.
4: Iya, maaf banget Mbak karena terkendala sesuatu jadi tidak bisa langsung ke studionya.
2: It's okay, nanti pas English competition kesini ajak teman-teman dan panitianya.
4: Siap. Nanti kita bersurat Mbak Aman.
2: Iya, bersurat ya. Kita bakal tunggu juga siap. Karena di sini juga pastinya banyak banget yang mau ikut juga. Oke, okay, kalau kayak gitu Kanoval. Thank you banget. Okay. Semoga lancar-lancar jadi presiden dan semua programnya aman terkendali.
4: Amin.
2: Kak. Amin. Bye-bye Kanoval.
4: Bye-bye. See you.
2: See you. Wow, itu dia percakapan aku sama Kanoval. Jadi buat kamu yang lagi mau mempersiapkan masa depan gemilang, dengan cara apa? Dengan cara kamu bisa untuk mengikuti salah satu komunitas, yaitu English Community atau English Club, apapun itu, teman Pro 2. Bisa banget kamu ikuti. Dan caranya gampang banget ya. Diperhatiin aja kalau misalnya kamu lagi ada di PKKMB, jangan bolos kayak aku. Jadi nanti di situ kamu bisa lihat berbagai macam komunitas-komunitas yang sudah dibikin, dibuat sama kampus dan juga bakal ada hal-hal seru pastinya di sana. Thank you banget juga buat teman Pro 2. Abis ini kamu bakal mendengarkan jazz music dari jam 5 sampai jam 6 dan nanti bakal ketemu lagi sama suara aku di jam 6 sore. Oke? Okay? Karena kita lagi menyambut ya dengan tema menyambut masa depan gemilang, aku bakal puterin kamu gemilang dari Parugu. We'll be right back.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang ke pramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

kembali lagi mendengar suara aku, Glow, yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Waktunya sekarang kita bakal dengerin single-single religi penyejuk hati. Dan juga kamu akan mendengarkan aku berbicara. Pastinya berbicara karena aku penyiar. Kamu akan mendengarkan aku akan memberikan kata-kata mutiara penyejuk hati juga bersama Pro 2 FM Mataram. Dan for your information, nanti azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Wow, jam kembar. Kalau katanya kita kalau ngelihat jam kembar tuh ada yang kangen sama kita. Apakah iya? Aku juga nggak tahu. Ya udah, sambil menunggu azan maghrib dikumandangkan ya teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa lagu religi.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Teman Produ masih di sini ya, Tafakur sama Glo. Kali ini aku mau beri cerita. Ya, kemarin aku dua hari lalu di hari Senin aku jalan dan aku sangat-sangat suka banget yang namanya menekan segala hal gitu ya. Kayak aku memaksa diri aku untuk banyak hal. Dan itu ternyata gak baik loh teman Pro 2. Salah satunya adalah jalan. Jadi sebenarnya aku kan gak biasa jalan ya. Dan aku memang jalan itu karena mamaku bilang kayaknya kamu kurang banyak gerak deh gitu. Itu yang bikin aku juga jadi kayak badannya juga gak enak gitu. Badannya udah gak enak. Dan juga yang bikin aku semakin pengen jalan itu karena waktu aku dapet, aku datang bulan, itu tuh rasanya sakit banget gitu. Jadinya aku kayaknya bener sih kata mama, aku kurang olahraga, aku kurang bergerak gitu. Jadinya aku jalan kemarin. Kenapa aku milih jalan? Karena itu yang aku suka yang pertama. Terus yang kedua, aku ngerasa kayak itu tuh yang paling banyak membakar kalori. Ngerti gak sih? Jadi walaupun sekedar cuma jalan doang, tapi itu yang paling banyak membakar kalori. Walaupun aku juga gak tahu apa yang dibakar dari dalam diri aku. Cuma aku suka banget, jadi aku jalan. Nah, salahnya aku gak berhenti ketika badan aku udah ngasih kode. Ngerti gak sih? Aku maksa banget. Yang sebenarnya punya targetnya cuma 6.000 langkah, tapi kemarin aku sampai 11.000. Aku sebenarnya targetinnya naikinnya tuh cuma sampai 10.000, tapi aku jalannya sampai 11.140 sekian gitu. Jadi kayak benar-benar secapek itu teman Pro 2. Nah, memang waktu itu aku enggak terlalu ngerasa capek gitu. Waktu selesai jalan enggak ngerasa capek, cuma setelahnya itu aku capek banget sih. Itu kakiku udah enggak ada rasanya, bahkan sekarang aku berdiri aja masih rasa pegel banget sih jujur. Dan itu ngerasa kayak nyut-nyutan banget. Dan aku pengen kasih tahu ke kamu, ternyata hal yang sesepele itu, yang mungkin sepele banget ya di mata orang, bayangin deh, kayak siapa sih yang ngira jalan itu bakal jadi hal yang disyukuri. Tapi aku setelah merasakan ini tuh aku sangat bersyukur banget masih bisa dikasih jalan. Aku masih bisa ngerasa kayak, oh ternyata dulu tuh jalan tuh walaupun sekedar kayak rasanya biasa aja gitu ya. Mungkin kita sering bahkan gak inget untuk bersyukur, makasih ya Tuhan udah ngasih aku kesempatan untuk masih bisa berjalan, terus bisa berlari, masih bisa pakai kaki. Tapi aku kayak ngerasa ya Tuhan, kita mungkin adalah orang-orang yang sangat-sangat sangat-sangat kurang bersyukur gitu. Ternyata ketika kita dikasih hal-hal yang sakit kayak gini, baru aku kayak akhirnya bersyukur banget masih bisa dikasih jalan sekarang. Aduh, jadi buat kamu hal sesimpel apapun itu jangan lupa syukuri. Dan hal yang menurut kamu biasa aja coba direnungkan kembali, itu tuh adalah hal yang luar biasa mungkin bagi orang lain.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tiba sih di Senjata Fakur sama Glo, teman Pro 2. Kalau tadi aku mau kasih ingat kamu tentang bersyukur, kali ini aku mau ingetin gimana caranya kita mungkin melakukan penebusan atas dosa-dosa kita. Wah, berat banget tuh bahasanya. Tapi gak seberat itu kok, teman Pro 2. Aku cuma mau ingetin aja, kalau sebenarnya penebusan atas dosa-dosa kita itu bisa kita lakukan dengan cara, ya udah, kita berbagi, kita bikin hal-hal baik ke sesama kita, ke saudara-saudara kita. Contohnya aja, kalau misalnya kamu punya rezeki yang lebih, jangan lupa di sharing juga ke saudara-saudara yang memang membutuhkan. Dan pastinya juga untuk orang-orang yang memang sudah sangat lama kamu lihat kayak, oh ini ya. Dan aku pengen mengingatkan aja sih, untuk kita sama-sama jadi baik aja gitu. Gak perlu kamu harus ini itu atau kamu ngelakuin yang benar-benar besar dulu dengan materi yang banyak. Enggak, kayak gitu sih konsepnya. Jadi berbuat baik itu bisa kapanpun dan dimanapun aja, selagi kamu masih bisa punya hal yang bisa kamu bagikan. Senyuman bisa, atau mungkin kamu udah punya banyak banget baju ya di rumah, atau mungkin barang-barang yang masih layak dipakai, untuk kamu share atau mungkin kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena di luar sana banyak banget orang-orang yang membutuhkan, teman Pro 2. Tenang aja. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin masih banyak banget yang ada di rumah kamu yang masih bagus, silahkan dibagi ke orang-orang yang membutuhkan itu. Begitu dengan caranya, kalau menurut aku sih ya. Karena pasti ketika kita melakukan dosa sih harusnya kita masih punya rasa yang, iya aku berdosa banget lagi. Nah, dengan cara kamu melakukan berbagi makanan ke, karena aku juga pernah nonton, gak sih aku gak pernah nonton, cuma aku kemarin dengar cerita dari seseorang. Ada namanya adalah, nama filmnya adalah Red, kalau gak salah Red Dead Redemption, di mana di situ tuh ada kayak penebusan dosanya tuh, dia melakukan sebuah misi gitu ya, suka ya, ini filmnya action gitu, menyakiti orang. Terus dengan cara dari pekerjaan sebelumnya itu yang menyakiti orang, dia melakukan penebusan dosanya dengan cara memberi makan orang. Oh my god, orang-orang yang gak punya rumah, homeless, terus juga orang-orang yang kesusahan banget, orang-orang yang miskin, itu diberi makan semua. Itu adalah hal yang sangat-sangat menurut aku mulia sekali ya, karena makan itu adalah sebuah kebutuhan primer yang manusia itu harus banget melakukannya biar bertahan hidup. Mungkin kita bisa juga melakukan hal sederhana, gak harus setiap hari ya. Ketika kamu punya rezeki berlebih, atau mungkin kamu pengen ngasihnya di hari ulang tahun kamu, boleh banget tuh. Itu adalah niat yang sangat-sangat mulia sekali. Begitu dia. Thank you teman Prodo yang udah dengerin aku yapping-yapping dari tadi, dari jam 2 sampai sekarang jam 7. Habis ini bakal ada segmen menarik lainnya dengan penyiar yang lain juga. Aku pamit undur diri, kita ketemu lagi kapan-kapan sama Glo ya. Dan pastinya jangan ganti frekuensi kamu. Buat kamu yang ada di jalan, hati-hati di jalan, karena Prodo masih punya banyak segmen menarik lainnya. So Glo pamit, kita ketemu lagi kapan-kapan. See you, bye-bye.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Teman Pro 2, program pemberdayaan sanggar seni berbasis teater tradisi mulai diarahkan menjadi bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di daerah. Melalui program inovasi seni Nusantara tahun anggaran 2026, Universitas Bumi Gora menggandeng sanggar rimba ekspresi seni Nusantara di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengemban konsep teater kemasan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri kreatif tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Kita masuk ke informasi terakhir, Teman Pro 2 untuk malam hari ini. SDN 1 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah mulai menerapkan program pembiasaan literasi selama 15 menit sebelum kegiatan belajar setiap hari Rabu. Program tersebut resmi diberlakukan mulai Rabu 5 Agustus 2026 sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak dini di lingkungan sekolah. Sekian Teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: seru-seru juga, bikin nanya juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya Azurcore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya,
2: cari ya.
1: Bener.
2: Terus gua jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, iya.
2: Mungkin lucky number gua itu kayaknya.
0: Mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu, tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget nih gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. S-nya kan ada berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password-nya?
0: Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi, dia takutnya deg-degan kesini kayak,
0: iya,
1: waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin terdaftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah, ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing, gue coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari
0: bengongnya.
1: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat. Tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya, paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya, umum. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut. Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama ya?
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu, di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang, koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Bertahun
2: nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius
0: jual semut.
2: Jual semut.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, jadi ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
0: Bukan, salah.
1: Beda ratu. Ya?
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lu ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lu.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lu tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Oh, iya. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Yeah, kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa
2: yang gak mau?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor. Wow.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wih, enak Unpad coy.
0: Unpad.
1: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
2: Ngeband doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
1: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal gitu.
1: Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
2: Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
1: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
3: Ya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
3: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
1: Oke.
3: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
1: Oke.
3: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
2: Oh iya.
3: Betul.
2: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
3: Iya, proses lah ya.
2: Iya, proses lu ya.
3: Iya, proses lah.
2: Gokil.
1: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
3: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
1: Oke. Okay.
3: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
1: 6 lagu aja.
2: Oke. Okay, gitu. Okay.
1: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
3: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
1: Oke.
3: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
2: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
3: Yoi.
2: Trigger awal lo apa cuy?
3: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
2: Okay.
3: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
2: Okay.
3: Ketika gue punya masalah,
2: okay.
3: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
1: Okay.
3: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
2: Okay.
3: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
1: Bener.
3: Hidup menyenangkan.
2: Gila.
3: Tapi kayak serius banget.
2: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal, ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih.
3: Ya,
2: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger awal lu ini.
3: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
2: Iya,
3: butuh pelepasannya.
2: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti.
3: Ya, betul sekali.
2: Gila. Ini dalam banget, coy.
1: Parah, bro.
2: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
3: Iya.
1: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi.
2: Yes.
1: Tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
3: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
1: Oke.
3: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
1: Oke.
3: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
1: Yeah.
3: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
1: Betul.
3: Tentang apa yang kita tuliskan.
1: Yeah.
3: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
1: Okay.
2: Gila.
1: Bener.
2: Karena coping mechanism orang beda-beda.
3: Bener.
2: Ya
3: betul.
2: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
3: Ya.
1: Betul.
2: Mungkin journaling.
1: Betul.
2: Pelihara semut.
3: Iya
2: ya, kan? Iya kan, salah satunya kan.
1: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
1: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
2: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
1: Benar.
2: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism, coy.
1: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Yeah.
1: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
3: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
1: Oke.
3: Okay. Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
1: Toh
3: ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Yeah. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kru.
1: Oke, alright.
3: Dari What If.
1: Dari What If. Next, yang kedua.
3: Yang kedua gue jujur lupa.
2: Oh ini ada.
1: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih
1: loh. Sabar cuy. Worthy.
3: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
3: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
1: Oke. Okay. Oke.
3: Okay. Ya itulah penggambarannya.
1: Alright.
2: Oke.
3: Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
1: Boleh, tenang aja. Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini.
1: Benar-benar.
2: Oke.
1: Berarti ada what if, worthy.
2: Pada akhirnya
1: kita akan mati.
3: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
1: Benar.
3: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
1: Oke.
3: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
1: Okay.
3: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
2: dia lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
3: Yeah. Kayak gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin. Pertama kali pacaran lagi, mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
1: Oh wow.
3: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
2: Itu sering terjadi.
3: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
2: Iya benar.
3: Cuman lu lanjutin sampai beres.
2: Selesain.
3: Atau lu naik go-kar.
2: Iya
3: gitu.
2: Kan
3: opsinya kan.
1: Bener.
3: Akhirnya gue beresin. Yang gue
2: ambil naik go-kar kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu. Gak jadi lagu dong.
3: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
2: Sepainful apapun.
3: Malah itu yang dicari akhirnya.
2: Iya, benar.
3: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
1: Asik. Alright.
2: Seperti burung. Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
1: Betul.
2: Gokil.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lagi fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
1: Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
0: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu. Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue nggak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Gue
2: sempat mengalami beberapa bulan tuh yang nggak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh, gue buset,
2: nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya. Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok. Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak pleketip plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang emang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempet kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarkan kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan.
1: Lu gak apa-apa gak ditanya? Oh iya boleh, berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya. Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
2: sosokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitulah. Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini. Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul. Karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai, lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa.
0: Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget. Dikasih lagu, dikasih kaset gitu kayak.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles
1: nih.
0: Ya itulah ya. Hawa.
1: Nanya apa dia Dit?
0: Ini kira-kira selama rilis lagu dari 2017 lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Terlalu nge-rap.
1: Oh iya,
0: terlalu
1: nge-rap. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah, Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener. SBY gitu.
0: Iya.
1: Bisa. Ya enggak apa-apa dong. Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu lukis juga soalnya.
1: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru. Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Karena
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser
1: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Iya, oke. Kantor gue yang dulu
0: itu. Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gua harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, enggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia. Jujur.
1: Benar.
2: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
1: Free as a Bird.
0: Di Spotify SP ada berarti?
1: Spotify SP?
2: Semuanya.
0: Spotify SP ada. Ada Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Akan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di synchronize dengan karakter lu yang ini. Eh orang di synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 ada skornya.
1: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, yeah, iya, bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye. Music Life Chat.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 udah di jam 9 malam dan teman pro 2 saatnya kita masuk di segmen jaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah tadi kamu join di pro 2 RRI Jakarta, sekarang balik lagi ke pro 2 Mataram untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, bisa WhatsApp kita di 081 902 057 000. Jangan lupa juga buat streaming Teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. So, Teman Pro 2 udah 5 hari ya kita lewatin di bulan Agustus ini. Hopefully kamu masih sehat-sehat aja. Karena banyak banget yang lagi sakit nih Teman Pro 2, musim sakit ya. Bentar lagi masuk musim hujan. Mungkin kamu yang masih sehat-sehat, yang lagi di perjalanan, boleh dong kirimin curhatan kamu sampai nanti di jam 11 malam. So, Teman Pro 2 juga Dipa mengucapkan selamat bergabung buat kamu yang baru aja join di 104.2 MHz. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakalan moving on dulu ke Bernadia, ada Glenn Samuel dan Pamungkas yang bakal nemenin kamu.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: Hai teman Pro 2, dan kita masih lanjut di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam untuk cerita penutup hari. So teman Pro 2, buat kamu yang langsung aja mau curhat bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Oke, dan kita juga sudah kehadiran di studio. Ya, halo, selamat malam. Iya. Coba yang mana suaranya ini?
1: Yang mana? Halo.
0: Oke, yang itu ada suaranya. Okay. Sama satu lagi boleh suaranya, Kak.
1: Halo.
0: Bukan yang itu satuan. Agak ribet ya.
2: Halo.
0: Oh, ini halo, cek suaranya berdua.
1: Halo.
0: Oke. Kalian sejauh ini mau curhat ke sini kenapa nih malam hari ini?
1: Siapa dulu nih?
0: Siapa dulu?
1: Kamu aja deh dulu.
0: Ini ada namanya itu Sari dan juga Ningsih ya. Silakan. Dari Sari dulu boleh.
1: Oke, halo teman Pro 2. Ini udah lama banget ya gak curhat-curhat di Pro 2. Jadi kayak pengen aja sih cerita untuk mengurangi beban di hati gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya paling tentang keseharian sih.
0: Oke, okay, gimana keseharian kamu?
1: Kalau kata Tulus, hari-hari berulang.
0: Teh hijau banget.
1: Iya gitu. Dan memang rutinitas harian itu kalau dipikir-pikir juga kadang terasa membosankan ya. Kayak itu-itu aja gitu. Tapi ya dibalik itu semua harus tetap bersyukur. Karena mungkin ada banyak sekali orang-orang yang pengen di posisi kita saat ini.
0: Betul banget.
1: Kalau kakaknya gimana?
0: Kalau Kak Ningsih gimana Kak Ningsih?
2: Kalau aku sih sama aja sebenarnya, sama kayak Kamala. Ya udah ngejalanin kerjaan semuanya dengan happy kayak gitu.
0: Kamu independent woman ya?
2: Iya benar banget. Sama kayak kakaknya sih sebenarnya.
0: Terus apa lagi nih kalian mau curhatin?
2: Apa lagi ya, Ma?
1: Kalau aku sih itu aja sih paling. Nanti aku boleh request lagu
0: boleh
1: Teh Hijau.
0: Oh, boleh dong, request Teh Hijau.
1: Ya, ini
0: boleh,
1: lagunya boleh. Relate banget gak sih buat anak-anak muda ataupun yang beranjak dewasa tuh. Waduh. Yang lagi mencari jati diri, yang rutinitasnya itu-itu aja. Dan wah, ini tuh lagu ter-relate of the year.
0: Wow, yes. Relate of the year.
1: Ya, betul.
2: Padahal year-nya belum selesai nih.
0: Iya.
2: Masih
0: makanya
2: ada berapa bulan lagi? 4 bulan.
0: Masih ada 4 bulan lagi. Sabar ya, Kak Sari ya.
1: Oke. Okay. Tapi kerasa cepat banget enggak sih?
2: Iya.
1: Waktu berlalu kayak tiba-tiba udah Agustus.
0: Kerasa banget sih di aku.
2: Kerasa
0: ya.
2: Banget. Gedebak-gedebaknya sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Buat Sari mau salam sama siapa sih malam hari ini?
1: Aku mau salam-salam sama teman-temanku yang udah pada mencar ya. Yang tadinya sempat satu kelas, satu tempat kerja. Tapi sekarang udah pada mencar-mencar. Semoga sukses terus dimanapun berada. Sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan.
0: Oke, kalau Kak Ningsih gimana?
2: Oke, kalau aku sih salam buat Kak Bagus yang lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh di sana dan semoga bisa balik lagi ke sini.
0: Oke,
2: gitu aja sih.
0: Siap, terima kasih Kak Sari dan Kak Ningsih ya.
1: Terima kasih juga.
0: Kita kasih
1: juga
0: Teh Hijau ya.
1: Oke.

0: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, dan kau masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, langsung aja ke WhatsApp kita 081-902-057000. Oke, teman Pro 2, dan ternyata kita masih ada curhatan nih di WhatsApp ya. Ini udah ada yang 3 tahun pacaran dan dia tetap sama kayak PDKT katanya. Gak pernah ada hal macam-macam, berantem selalu clear hari itu juga. Evaluasi sebulan sekali, ngabarin setiap saat, terus kayak ngobrol tuh tiap hari gitu. Nyempetin ketemu, komunikasinya enak gitu kan. Terus gongnya itu apa? Dia tuh kayak gak siap gitu loh sama surprise-nya teman Pro 2. Tapi kayaknya ini hubungannya sehat banget ya. Kayak positif gitu. Positif aja terus ya. Kita gak bakal tahu gongnya itu apa. Mungkin gak ada gongnya. Ini gongnya kayaknya kamu bakalan nikah nih ya. Sama kayak si Sari itu, gongnya tuh dia nikah. Jadi jangan kebanyakan overthinking ya. Mungkin overthinking kamu tuh gak kebukti sama sekali. Kadang yang pikiran kamu jelek-jelek itu bikin masalah gitu loh nantinya. Jadi mikirnya itu yang positif dulu. Semoga hubungan kamu tuh romantis terus kedepannya, seterusnya. Dan buat teman Pro 2 juga yang hubungannya masih baik-baik aja, jangan mikir yang aneh-aneh ya teman Pro 2. Mungkin kamu yang punya hubungan yang lempeng-lempeng aja, boleh kasih tahu Dipa juga di 081-902-057000.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2 RRI Mataram. Teman Pro 2, hopefully kamu masih sehat-sehat ya, karena kita masih dijaga malam. Walaupun 2 menit lagi udah mau jam 10, masih ada 1 jam lagi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, bisa gabung ke WhatsApp kita di 081 902 05 7000. Oke, teman Pro 2, dan buat kamu juga yang baru join di aplikasi RRI Digital, welcome, welcome. Dan masih panjang durasi untuk kamu curhat sampai 1 jam ke depan. So make sure kamu kirimin curhatan kamu sekarang juga sebelum jam 11 ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal moving on dulu deh ke curhatan selanjutnya. Ini udah ada yang curhat nih. Jadi namanya itu si Putri ya. Putri ini cowoknya itu egonya tinggi banget, dan sekarang nih udah gak tahu cara menghadapinya. Nah, dia tuh pengen nanya nih ke teman Pro 2, bisa gak ya pasangan yang udah hampir nyerah saling maafin dan mencintai lagi? Dia tuh LDR kan, Putri ini sama pacarnya, dan mereka tuh sedang mengalami hal ini karena

you think ya. Intinya itu saling mengusahakan gitu loh kalau cinta, ya kan. Kalau ada kemauan gak ada yang mustahil gak sih? Perkara gagal berhasilnya ya anggap aja bagian dari usahanya gitu kan. Ya gak teman-teman?

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih di 104,2 MHz dan kita udah di 10.26. It means 30 menit lagi ya teman Pro 2. 30 menit lagi untuk kamu curhat-curhat, untuk kamu cerita-cerita. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057000. Dan teman Pro 2, buat kamu juga lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Oke, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mau curhat-curhat ya, mau cerita-cerita, langsung aja ke WhatsApp kita ya. Teman Pro 2, Dima tuh keinget deh sama cerita temannya Dipa, yang dia itu ternyata udah lama banget sama pacarnya, cuman gak jadian-jadian gitu loh sama maksudnya dia tuh HTS-an sama satu orang ini, cuman gak pacar-pacaran gitu loh. Nah akhirnya dia baru sadar bahwasanya si cowok ini ternyata udah punya pacar, ngakunya ke dia tuh dia jomblo gitu loh. Ini tuh hati-hati aja ya zaman sekarang teman Bro 2. Banyak orang yang udah punya doi tapi ngakunya jomblo, udah beristi ngakunya jomblo gitu ya. Kayak kamu tuh harus make sure jejak digitalnya dulu deh gitu. Karena di belakang ini pun kasus artis-artis gitu ya, selebgram gitu, ternyata banyak menyeret tentang perselingkuhan ini. And I don't agree with that gitu loh. Karena itu tuh perbuatan yang menurut Tipa cheating banget. Dan menurut Tipa cheating itu susah buat disembuhkan gitu loh. Jadi selagi bisa setia, ya setia aja gak sih? Ya kan teman Pro 2.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Kedua, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, ini ada teman kita yang di ghosting udah hampir 4 bulan ya. Tapi dia masih sedih dan kepikiran terus, kenapa aku diginiin? Kalau aku chat buat sekedar pengen tahu alasan dia ghosting aku, itu enggak apa-apa enggak sih katanya. Menurutku gak apa-apa, tapi saranku gak usah. Latihan ngendaliin diri aja ya. Gak semuanya harus kamu tahu. Dan kalau orang pergi dari kita, ya kita gak bakal rugi juga gak sih? Maksudnya, kita tuh beruntung gitu loh. Udah dijauhin sama orang-orang yang mungkin gak bagus buat kita gitu kan. Positif aja gitu kan. Karena I've been there, Dipa pernah di posisi itu. Terus Dipa sadar alasan orang ngejauh itu tanpa closure, itu tuh karena mereka emang pengecut aja sih. Saran aku gak usah tanya. Jangan buang energi kamu buat orang-orang kayak gitu. Tapi kalau itu bikin kamu lega, tanya aja. Tapi jangan mau sama dia lagi sih. You deserve so much better. Lanjutin hidup. Jangan buang-buang waktu dan drama. Karena waktu kita tuh sangat berharga, serius deh. Aku yakin kamu bakal dapat yang lebih baik lagi. Pakai waktu kamu buat misalnya upgrade diri kamu, terus explore tempat-tempat baru, ngelakuin hobi baru, anything yang bikin kamu ngerasa you alive again. Karena ini Dipa ngerasa pas kamu curhat ini kamu lagi losing sparks aja, and you need to find your sparks, kayak kesenangan kamu lagi, apa yang kamu suka lakuin tuh kamu cari dulu.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Alright teman Pro 2, udah gak berasa ya kita 4 menit lagi menuju jam 11. So thank you so much buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat. I appreciate a lot ya teman Pro 2. Dan karena kita udah mendekati jam 11, ini artinya kamu harus beristirahat dulu teman Pro 2. Mengistirahatkan tubuh kamu, mengistirahatkan pikiran kamu, supaya besok kamu bisa menghadapi hari yang baru dengan lebih semangat. Nah teman Pro 2, Lipat juga mengucapin thank you banget buat kamu yang udah curhat, yang udah cerita dari tadi jam 9 sampai sekarang udah mendekati jam 11 malam. Sehat selalu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. Lipat punya satu lagu terakhir buat nemenin kamu. Ini dia dari miliknya Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa.

0: Hai Ra, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
2: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
3: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
2: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
1: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
3: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
2: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
1: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
4: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
1: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
2: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
1: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
4: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
2: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya. Hanya saja ia tidak memiliki nafas."
1: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
4: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
1: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
5: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
1: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
4: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
1: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
4: inilah Tuhanku.
1: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
4: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
1: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
5: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
1: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
6: Temukan orang yang melakukan ini semua!
1: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
6: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
1: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
6: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
1: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
7: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
1: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
6: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
1: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
6: Bakar kayu itu!
1: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
5: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
1: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh maha besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikitpun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM. Dan inilah informasi selengkapnya, dibacakan Putri Nurmantika. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Erlangga mengatakan pemerintah harus terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM. Erlangga menjelaskan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurutnya, dengan kondisi harga saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 juga relatif kecil. Erlangga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Erlangga menambahkan pemerintah tetap optimis momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan hingga akhir 2026. Ia mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai gejolak geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polda Nusa Tenggara Barat mematangkan pengamanan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah 9-11 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penonton yang ditargetkan mencapai lebih dari 145 ribu orang. Pematangan pengamanan dibahas dalam audiensi antara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA dengan Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja di Mapolda NTB Rabu 5 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, ITDC memaparkan kesiapan penyelenggaraan MotoGP mulai dari pengelolaan kawasan, akses, dan mobilitas penonton hingga kesiapan operasional selama balapan berlangsung. Sementara itu, Polda NTB menyampaikan hasil evaluasi pengamanan MotoGP tahun lalu sebagai dasar penyempurnaan strategi pengamanan tahun ini. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja mengatakan evaluasi penyelenggaraan sebelumnya menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pengamanan mulai dari koordinasi lintas instansi, pengamanan kawasan, rekayasa lalu lintas, hingga kesiapsiagaan personel. Direktur Operasional ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka mengatakan keberhasilan MotoGP tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sirkuit, tetapi juga sinergi seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat keamanan. Selain balapan utama, MotoGP Mandalika tahun ini juga akan diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung, yaitu Hero Walk, Festival Pertamina Grand Prix of Indonesia, Mandalika Street Food Festival, hingga program yang melibatkan pelaku UMKM dan masyarakat lokal sebagai bagian dari penguatan sektor spot tourism di Nusa Tenggara Barat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.

Hey hey hey, spada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di hari ini? Hari Kamis, 6 Agustus 2026. Karena senang banget aku Putri bakal nemenin kamu di pagi hari ini tuh 4 jam dari jam 6 sampai jam 10 pagi dan bakal punya banyak banget informasi. Gimana enggak 4 jam? Dan nanti bakal ada informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya. Eits, enggak, ini dulu informasi tentang cuaca hari ini ya, Mataram dan sekitarnya. Informasi Mataram dan sekitarnya, terus juga informasi tentang apa sih yang sedang perlu banget jadi perhatian kita, yang viral-viral atau mungkin kayak perkembangan masa kini Indonesia hingga mancanegara. Pokoknya aku bakal share infonya buat kamu. Jadi buat yang masih pagi, masih loading, masih apa ya, masih belum sadar sepenuhnya, bangun ya, siapin hari kamu ya untuk berangkat ke tempat aktivitas ya. Jangan lupa dicek-cek seragamnya, jangan sampai salah kostum, jangan sampai salah jadwal. Pokoknya semoga pagi kamu diawali dengan semangat ya. Sambil dengerin single dulu, oke?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Check it out, teman berdua. Masih di Spada untuk ngebangunin kamu pagi-pagi ya, dengan informasi dan lagu. Dan tentunya pagi ini kan masih awal bulan Agustus ya. Masih lah, masih tanggal 6 gitu ya. Masih baru permulaan. Ini baru permulaan bulan Agustus. Dan kayaknya udah mulai banyak yang hektik dengan nuansa merah putih. Di rumah udah kiberin ini gak sih, bendera merah putih? Kalau aku kebetulan udah. Karena biasanya dari tahun ke tahun itu di rumah tuh emang selalu menaikkan bendera merah putih itu dari tanggal 1 Agustus ya. Jadi dari akhir bulan kemarin tuh udah mulai kita cari tuh gitu ya, bendera negara kita gitu ya, untuk dikibarkan. Dan kemarin beberapa remaja-remaji yang ada di sekitar komplek tuh juga udah mulai bikin dekorasi gitu, bendera-bendera kecil-kecil gitu ya, dari baru masuk gang ya, itu udah ada ornamen-ornamen merah putih. Itu harus membakar semangat kita, teman pro 2 ya, untuk bisa lebih semangat lagi. Apalagi ini adalah momen untuk kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Wow, umur Indonesia udah setua itu. Oke, okay, dan ntar aku bakal punya info cuaca buat kamu ya. Jadi buat yang mau update, stay tune terus ya.

0: info cuaca hari ini. Oke teman Pro 2, saat info cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Aku bakal mulai dari pagi ya, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Diprediksi hari ini bakalan cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 8,2 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah juga diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 32 derajat Celcius, kelembaban 40%, kecepatan angin 13,5 km per jam dengan arah angin timur. Lanjut, di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah juga masih prediksinya cerah berawan, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 47%, kecepatan angin 8,7 km per jam dengan arah angin barat. Dan di sore hari ya, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah, suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 10,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Untuk malam hari, 20.00 waktu Indonesia Tengah juga diprediksi cuacanya bakalan cerah, suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 13,2 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya, diprediksi udara kabur, suhu 22 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 4,6 km per jam dengan arah angin timur. Jadi seharian gak ada prediksi hujan, bakalan cerah ceria. Semoga aja kamu juga makin ceria gitu ya, menikmati aktivitas kamu di hari Kamis ini sambil ditemenin aku. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

kamu harus bahagia, teman Pro 2. Kayak katanya Yura Yunita, setuju banget. Kenapa? Karena mungkin kebahagiaan yang kamu inginkan gitu ya, adalah yang diinginkan sama orang lain saat ini. Kenapa? Kayak misalnya bahagia kerja, bahagia masih bisa sehat, bahagia masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa bekerja. Ya pokoknya hal-hal sederhana yang kita mungkin secara gak sadar, kebahagiaan-kebahagiaan itu ya, itu juga orang lain pengen gitu ya. Jadi kayak harus bersyukur ya, pagi hari ini kamu masih bisa melakukan hal-hal tersebut, walaupun mungkin capek, lelah ya, terus juga harus menghadapi berbagai macam hal yang kayak kamu siap gak siap harus kamu hadapi gitu ya. Tapi bersyukurlah masih ada yang kamu lakukan ya. Kayak katanya Kak Dewi nih ya, lelah karena kerja, lelah karena beraktivitas, ataupun lelah karena segala sesuatu yang memang bisa kamu kerjakan gitu ya, daripada lelah mencari kerja, ya kan? Yeay, ini juga seneng kalau misalnya bisa ngelihat aku siaran, ada yang ikut bahagia, aku bahagia deh juga ya. Yang jelas hari ini aku pengen semua, siapapun itu yang lagi dengerin, yang lagi join bareng sama aku di pagi hari ini, itu semuanya diberikan kebahagiaan, amin ya. Apalagi ini bulan kemerdekaan Indonesia, kita semua tuh harus bahagia bareng ya, senang-senang bareng, happy-happy bareng gitu ya. Karena perjuangan para pahlawan kita di masa lalu itu membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan Indonesia sampai di usia 81 tahun ini, dengan berbagai macam kelelahan-kelelahan yang kita hadapi bareng-bareng. Tapi setidaknya kita adalah negara yang merdeka, ya kan? 81 tahun loh teman Pro 2 ya. So harus bahagia, oke? Boleh sedikit kita flashback mungkin kayak gimana perjuangan dari para pahlawan kita, sambil dengerin singlenya Flashback yang Lex bareng sama Anji. Kita

0: kontak. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan. Hashtag.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang gak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya gak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
1: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: jack it up.
1: Okay, check it out. Masih nemenin kamu di Spider pagi hari ini. Ya, udah mulai tersi sinar-sinar matahari keluar dengan agak malu-malu. Biasanya udah cerah ya kalau mau jam 7 pagi, tapi sekarang ada istilahnya sinar-sinar pagi ditemenin sama angin-angin yang memang ngebuat kamu harus semangat gitu ya untuk mengawali pagi ini yang bakalan berangkat ke sekolah. Udah jam 7 pagi, jangan sampai belum siap-siap. Terus juga yang bakalan berangkat ke kantor untuk bekerja dan ke kampus juga dong ya, dan yang akan kerja deh pokoknya ya. Udah harus mulai kerja, udah mulai harus mengawali hari ya, mencari rezeki demi sesuap nasi dan sebongkah berlian. Aduh, agak berat ya sebongkahnya ya. Tapi untuk melanjutkan apapun itu aktivitas-aktivitas kamu di hari ini yang masih panjang ya. Okay, dan aku bakalan punya informasi-informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya yang memang banyak kegiatan juga yang sedang berlangsung. Salah satunya adalah Musabaqoh Tilawatil Quran ya di Lombok Tengah sana ya, dan nanti juga aku bakal cek ya ada aktivitas apa aja gitu ya yang akan menjadi salah satu yang ngebuat kita tuh tahu gitu ya bahwa di NTB, di Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa gitu ya sedang melakukan kegiatan apa gitu ya di bulan Agustus ini. So buat kamu, jangan kemana-mana, kita bawa ajojing dikit boleh gak ya, pakai lagunya Akbar Calai bareng sama Minse ya, bercanda, astaga bercanda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: check it out.
1: Oke, check it out. Sambut mentari pagi gitu ya, dengan semangat baru gitu ya, dan hal-hal baru yang bisa ngebuat teman Pro 2 jadi memulai hari itu, hari demi hari itu ada progresnya gitu ya. Ada perkembangan yang kamu dapatkan gitu ya dari diri kamu ya. Dan semoga aja pagi ini udah disambut dengan gerakan-gerakan kecil. Mungkin sempat stretching-stretching dikit, terus ada yang sempetin olahraga, ada juga yang pokoknya random lah ya aktivitasnya pagi-pagi. Semangat deh pokoknya buat kamu ya. Dan aku juga masih semangat nih karena baru aja jam 7 pagi ya. Semangat untuk menginformasikan satu hal yang sekiranya ini bisa menjadi salah satu cara untuk membuat masyarakat

masyarakat, terus generasi-generasi penerus bangsa nanti gitu ya, bisa tetap terjaga gitu ya dengan aktivitas yang positif, yaitu salah satunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya, termasuk musabaqoh tilawatil Quran MTQ ke-32 tingkat Kecamatan Praya resmi dibuka di Kelurahan Goncak Selasa 4 Agustus 2026. Dan kegiatan itu diikuti kafilah dari seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Praya. Itu menjadi ajang pembinaan generasi Qurani sekaligus mempererat silaturahmi di tengah masyarakat ya. Dan pembukaan MTQ dihadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri, unsur pemerintah daerah, tokoh agama, dewan hakim, panitia, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Patul Bahri menegaskan MTQ tidak hanya dimaknai sebagai perlombaan untuk meraih prestasi ya, karena menurutnya kegiatan tersebut harus menjadi momentum memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu ngajak keluarga, sekolah, masjid, para tokoh agama itu terus menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an sejak usia dini, dan itu penting banget katanya upaya seperti itu untuk membentuk generasi yang religius, berakhlak, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Aku juga setuju sih. Dan di sini Ketua Panitia MTQ yang juga Lurah Gonjak, Farhan Rahadi, itu mengatakan penunjukan Kelurahan Gonjak sebagai tuan rumah merupakan amanah yang disambut dengan persiapan bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya MTQ itu nggak hanya jadi ajang kompetisi, tapi juga sarana mempererat silaturahmi serta meningkatkan pemahaman dan kecintaan terhadap Al-Qur'an ya. Sementara itu Camat Praya Lalu Balia Wiranegara itu juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ. Ia tuh berharap ya para peserta tuh menjunjung tinggi sportivitas dan memanfaatkan ajang tersebut untuk meningkatkan kemampuan membaca, menghafal, serta memahami Al-Qur'an. Bali juga mendorong pemerintah desa dan kelurahan terus memperkuat pembinaan generasi Qurani melalui kegiatan keagamaan yang berkelanjutan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masjid, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya hadir dalam perlombaan tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, kita membumikan Al-Qur'an bersama-sama. Insya Allah, amin ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Check it out, Michesa, Michesa. Itu lagu dari siapa tadi yang aku sambil menikmati lagunya ya. Ada Wisnu Santika, Cinta Laura Kiel, dan Liquid Silva. Semoga juga ini bisa memberikan suntikan semangat buat pagi kamu yang lagi di jalan. Ada juga yang udah nyampe. Dan aku lihat di sini di kantor udah mulai banyak nih yang berdatangan ya. Di RRI Mataram, Jalan Langkun nomor 83 Ampenan, dan lalu lalang kendaraan juga udah mulai rame. Hati-hati di jalan buat kamu ya, jangan keburu ya, jangan buru-buru, jangan cepet-cepet gitu, yang penting selamat ya kan. Dan ini aku tapi kayaknya harus buru-buru nginfoin, buru-buru untuk ngasih tahu kenapa, karena ada prestasi yang membanggakan ya, yang kembali ditorehkan pelajar madrasah di Lombok Barat, yaitu Afifa Miza Kamila KH, siswi MTS Negeri 2 Lombok Barat, yang berhasil terpilih mewakili daerah dalam Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12 yang berlangsung di Jakarta 13 sampai 20 Agustus 2026. Keberhasilan tersebut menjadi capaian tersendiri bagi Afifa karena mengingat ajang Jamnas merupakan momentum besar yang mempertemukan peserta pramuka dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Afifa dikenal aktif mengikuti kegiatan kepramukaan sejak dulu di kelas 4 hingga menyelesaikan pendidikan kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah MI Al-Islahudini Kediri. Ya, jadi pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting gitu ya ketika melanjutkan pendidikan di MTS Negeri 2 Lombok Barat. Dan sejak masuk MTS Negeri 2 Lombok Barat ya di 10 Juli 2026, Afifa terus mengasah kemampuan melalui latihan rutin dan berbagai kegiatan kepramukaan ya. Dan latihan tersebut diantaranya berlangsung di kawasan Gunung Jai, Narmada, Girimenang, Gerung ya, hingga kegiatan latihan gabungan bersama peserta dari berbagai wilayah. Dan persiapan dilakukan secara serius karena Jamnas 12 bukan sekadar kegiatan seremonial, karena peserta tuh dituntut memiliki keterampilan, ketangkasan, kedisiplinan, tanggung jawab, ketahanan fisik, serta kesiapan mental untuk mengikuti rangkaian kegiatan bersama pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Kepala MTS Negeri 2 Lombok Barat Haji Abdul Aziz Faradi MPD menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangga atas penyampaian yang diraih Afifa, karena menurutnya keberhasilan seorang siswa itu enggak lahir secara instan, itu melalui proses yang panjang yang dibangun dengan latihan, ketekunan, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus berkembang ya. Dan madrasah katanya memberikan apresiasi dan rasa bangga, selamat dan sukses untuk Ananda Afifa Miza Kamila KH yang berhasil membawa nama baik madrasah ya. Dan Afifa merupakan putri dari Haji Musta'af, salah satu seorang staf administrasi di MTS Negeri 2 Lombok Barat, dan dia berasal dari Desa Bleke, Lombok Barat. Jadi Abdul Aziz menegaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi dalam mengikuti kegiatan yang positif itu bisa membuka jalan bagi siswa untuk meraih prestasi sekaligus mendapatkan pengalaman berharga di tingkat nasional ya. Dan harapannya dengan ikut dalam Jamnas 12 ya, Afifa nih bisa menjadi pengalaman yang penting ya dalam membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab sebagai generasi muda ya. Terus keberangkatan Afifa menuju Jamnas 12 di Jakarta sekaligus menjadi kebanggaan bagi MTS Negeri 2 Lombok Barat. Prestasi tersebut diharapkan mampu memotivasi siswa lainnya agar berani mengembangkan potensi melalui kegiatan pendidikan, organisasi, maupun ekstrakurikuler.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pagi teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya mungkin sekarang udah nyampe di tempat aktivitasnya, udah nyampe di tempat yang memang jadi tempat perjalanan panjang kamu gitu ya, untuk menjadi bagian dari salah seorang yang akan menjadi pengibar bendera pusaka, entah itu di provinsi, kabupaten, kota, atau mungkin di nasional teman Pro 2. Ya karena memang setiap tanggal 17 Agustus gitu ya, kita akan melihat ya langkah tegap, kekompakan, dan juga ketangguhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka saat hendak mengibarkan bendera merah putih. Kisah bersejarah tentang paskibraka dimulai di Yogyakarta ya pada tahun 1946, dan itu saat kondisi Indonesia sedang terancam dalam berada situasi darurat militer ya, dan ibu kota Indonesia terpaksa dipindahkan secara senyap dari Jakarta ke Yogyakarta karena agresi militer Belanda yang kembali mengancam kedaulatan negara. Jadi pada saat itulah gitu ya, para pasukan-pasukan gitu ya itu memikirkan gitu ya untuk mengibarkan bendera pusaka gitu yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi dari seluruh penjuru Nusantara, yang memang itu adalah simbol dari persatuan bangsa ya, dan pilihan untuk melakukan itu adalah sangat cerdas ya teman Pro 2, dan itu menandakan bahwa kita sudah merdeka pada saat itu ya. Makanya sampai sekarang gitu ya, putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia gitu ya, itu terpilih atau dipilih dengan seleksi yang sangat ketat banget gitu ya, untuk bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. So buat yang udah mulai masuk asrama, udah mulai latihan-latihan gitu ya di sekolah-sekolah juga gitu ya, semoga nanti bisa sukses dan lancar ya prosesi pengibaran bendera pusakanya gitu ya, dan semangat untuk yang lagi latihan dan latihan-latihan gitu ya di sepanjang menuju 17 Agustus.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Buat kamu yang masih setia stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Lagunya Novita Dewi, teman Pro 2. Buat kamu yang masih menikmati pagi dengan olahraga, dengan sarapan pagi ya, dengan full energi untuk menyambut bulan Agustus ini, karena memang di bulan Agustus banyak banget yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seru gitu ya, dalam merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Dan memang banyak juga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di Pulau Lombok ini, di Nusa Tenggara Barat ini, yang menjadi perhatian serius gitu ya, untuk kita sama-sama harus saling mendukung satu sama lain ya, supaya bisa terwujud gitu ya, teman Pro 2. Tadi kan aku udah sempet menginformasikan prestasi-prestasi yang diraih, terus juga apa sih persiapan pemerintah gitu ya. Dan ini kali ini ada juga salah satu yang harus ngebuat kita tuh bisa belajar banyak gitu ya, tentang sejarah Indonesia, yaitu cagar-cagar budaya ya. Nah, di sini ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta pemerintah daerah segera membangun sistem inventarisasi terpadu untuk pengelolaan cagar budaya. Menurutnya, pendataan yang terintegrasi menjadi langkah penting agar pelestarian hampir 1000 objek diduga cagar budaya ODCB ya di NTB berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat menerima kunjungan tim ahli cagar budaya TACB sepulau Lombok di Pendopo ya pada hari Senin 3 Agustus ya. Dan Bapak Iqbal mengatakan selama ini data objek cagar budaya masih tersebar di berbagai instansi sehingga menyulitkan proses verifikasi penetapan status hingga penyusunan prioritas pelestarian. Karena itu pemerintah daerah perlu memiliki basis data yang terus diperbarui dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan ya, itu perlu banget gitu ya, ada sistem gitu ya, bukan sekadar daftar aja, tapi juga database yang terus diperbarui sehingga kita tahu nih mana yang harus diprioritaskan, mana yang perlu dikaji, dan mana yang harus dilestarikan. Dan saat ini NTB tuh ternyata punya banyak ya objek diduga cagar budaya, sekitar 998 ya. Dan menurut Iqbal, besarnya jumlah tersebut belum diikuti tata kelola yang optimal. Jadi ia menilai keberhasilan pelestarian bukan diukur dari banyaknya situs yang berstatus cagar budaya, tapi dari kualitas pengelolaan dan juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi Bapak Gubernur juga menginginkan setiap situs budaya itu dikembangkan menjadi ruang edukasi sekaligus destinasi wisata budaya yang mampu memberikan nilai ekonomi. Dengan demikian, keberadaan situs tidak hanya terpelihara, tapi juga memiliki sumber pendanaan untuk mendukung pemeliharaan secara berkelanjutan. Selain itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menyusun narasi sejarah yang menghubungkan hampir 1000 situs cagar budaya di NTB ya, sebagai satu kesatuan perjalanan peradaban daerah. Dan menurutnya narasi tersebut penting agar sejarah menjadi identitas bersama yang dapat dipahami generasi muda. Ia berharap pembelajaran sejarah daerah lebih banyak dilakukan melalui kunjungan ya langsung ke situs-situs bersejarah, sehingga peserta didik itu gak hanya mengenal sejarah dari buku pelajaran aja ya, tapi langsung melihat ya, bisa mengamati gitu ya, dan tentunya bisa lebih kita lihat secara nyata gitu ya, situs cagar budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, teman Pro 2.